0: Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amali. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital, sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stuta.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden meminta agar
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan KRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut bahasa mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak, bansos dan lain-lain itu rencana Pak kira seperti itu kelihatannya setiap itu akan digampangkan gampungan data dicampil maupun data di BI maupun di APEC juga nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini akan dibukakan rekening yang belum punya rekening.
7: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya Pak?
4: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50-80 ribu. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum cukup diskusi itu?
7: Belum.
4: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya. Oh. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngetik KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
7: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
4: Gratis.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Saya, sebagai satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa, jadi mereka bisa secara mudah untuk tarik.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI juga sudah rekening, sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indil.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan

0: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu, berikan yang terbaik, keluarga. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erick, Pak, untuk bikin medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Sepi Pangkal. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Dio Republik Indonesia menang pagi usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, stasiun produksi Alor.
1: 97,2 RRI

Yeah.

0: Penerbang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Atambua. Tidak ada beban waktu.
1: AA Beretalo, nama ini disematkan pada Bandar Udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian SOE TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kadang, tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

kerajaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kesehatan Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

0: dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa sonde bantu? Potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hei, Inai. Itu kan urusan perempuan. Saya laki-laki. Urusan kerja keras.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang ini zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh.
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu. Sini. Ayo, jangan lupa istirahat dulu sedikit, Bu.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Di panjaluaskan dari Graha Siaran Tarya Tembo, inilah program Satu Radio Republik Indonesia. Tembo pendengar, senang rasanya saya Teresa Meniat kembali menyapa Anda di rangkaian acara Tembo Siang edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Di sesi pertama kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan topik pembahasan yang sangat relevan dengan keseharian kita, yaitu etika dan batas hukum di media sosial. Ya, pendengar, seperti kita ketahui bahwa di era digital, jempol kita seringkali bergerak lebih cepat daripada pikiran. Ya, batas antara menyampaikan pendapat, bersikap kurang sopan, hingga tindakan yang ternyata melanggar hukum seperti Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seringkali sangat tipis. Nah, untuk membahasnya di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, Pak Hadi Kamis Esa, selaku dosen STIKIP Muhammadiyah Kalabahi. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak Hadi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Kak Teresa.
0: Sehat yang pastinya ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Luar biasa ya, akhirnya hari ini bisa ada waktu lagi untuk bisa menyapa pendengar RRI Atambua. Terima kasih banyak, Kak, ya, sudah meluangkan waktu hari ini. Oke. Baik. Langsung saja dengan pembahasan kita, mungkin edukasi yang bisa dibagikan untuk kebersamaan kita hari ini. Apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara tindakan yang cuma tidak etis atau kurang sopan dengan tindakan yang sebenarnya itu sudah masuk kategori melanggar hukum di media sosial? Atau mungkin ada hal penting sebelum menjawab pertanyaan ini yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Kak Teresa, terima kasih Kru RRI Atambua. Untuk sesi kali ini ya, jadi kita berbicara tentang kehidupan nyata kita sehari-hari terkait dengan pemanfaatan teknologi, ya, yang tentunya dalam pemanfaatan teknologi ini banyak etika-etika, tata-tata laku yang harus kita perhatikan sehingga kita terhindar dari jebakan-jebakan atau hal-hal yang akan menyulitkan kita dalam pemanfaatan media tersebut. Nah, terkait dengan pertanyaan hari ini, ya, pertanyaan yang disampaikan, ini apa bedanya ya antara perilaku tidak etis dan perilaku melanggar hukum dalam pemanfaatan media sosial? Nah, tentu bahwa perilaku tidak etis dan perilaku melanggar hukum dalam pemanfaatan media sosial ini dua hal yang memang berbeda, tapi sulit dibedakan oleh para pengguna media. Sangat tipis antara etika dan hukum, karena memang ya kita tahu bahwa etika atau norma itu ada empat ya, ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan termasuk di dalamnya adalah norma hukum. Nah, bagaimana kita membedakan ya, bagaimana kita harus berperilaku, menghindari perilaku tidak etis, yang bahkan perilaku tidak etis ini justru bisa menjerumuskan kita ke dalam perilaku melanggar hukum. Nah, ini tentu kita harus tahu dulu apa perilaku etis dan tidak etis itu. Nah, tentu bahwa perilaku tidak etis ini merupakan satu tindakan atau perilaku ya, perilaku kita dalam menggunakan media-media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, yang melanggar nilai-nilai nilai-nilai sosial ya, norma kesopanan, norma sosial, tata krama ya. Kalau dalam media sosial sendiri ada apa, pedoman-pedoman komunitas, sehingga seringkali media sosial itu memblokir, media sosial itu memberikan peringatan. Nah, blokir dan peringatan yang diberikan itu karena kita melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai etis ya, baik sadar maupun tidak sadar gitu ya. Ya, contoh umpamanya kita seringkali kita melihat di media sosial itu banyak konten-konten yang dibuat oleh seseorang yang dengan menghujat ya. Menghujat ini sebenarnya bukan pelanggaran hukum ketika di situ tidak terjadi ada indikasi pemerasan ya, unsur-unsur pidananya. Tetapi dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak etis, dengan kata-kata menghujat. Nah, ini bagian dari hal yang harus kita hindari ya. Bagian dari apa, perilaku-perilaku tidak etis ya, atau perilaku-perilaku melanggar norma-norma yang ada dalam media sosial. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau perilaku tidak etis ini kita tidak cerna dengan baik ya, tidak bisa kita pahami dengan baik, maka justru perilaku ini akan beralih pada perilaku melanggar hukum. Ya. Nah, seringkali kita menganggap, oh ini komentar kita ini biasa nih, oh ini postingan kita ini biasa. Nah, karena faktor kebiasaan, ya, faktor kebiasaan itu justru kemudian kita tertimpa pada masalah hukum. Ya. Umpamanya katakanlah, banyak kita lihat di media sosial, ya, kritik terhadap pemerintah, ya, yang sekarang terjadi. Ada perbedaan ketika kita membuat konten atau mengomentari kritikan itu dengan kritik yang membangun, dengan masukan-masukan yang positif. Tapi kemudian ada juga orang yang kemudian melontarkan komentar-komentar yang mungkin tujuannya adalah mengkritisi, tapi kemudian dengan mengkritisi apa subjeknya, mengkritisi perilakunya, mengkritisi orangnya, dan itu sebenarnya bukan masuk dalam tatanan mengkritisi, tapi itu sudah masuk dalam tatanan ya menghina, penekanan, pemerasan dan lain sebagainya. Sehingga itu bagian yang harus kita perlu pahami betul tentang perilaku tidak etis dan perilaku melanggar hukum.
0: Oke. Lalu batasan seperti apa yang kemudian membuat sebuah ungkapan pendapat atau kritik di media sosial ini berubah menjadi pencemaran nama baik?
1: Ya, kita bisa lihat ya umpamanya suatu kritikan yang kita berikan itu ada batasannya, apa yang disebut dengan kritik, dan yang kita mengkritisi itu sebenarnya sudah ada ketentuan. Mengkritisi ini sesuatu yang memang harus dilindungi, ya, karena mengkritisi ini adalah upaya seseorang, keinginan seseorang untuk membenahi, ya, kebijakan-kebijakan atau membenahi sistem yang sedang terjadi. Ini, sehingga kalau kita katakanlah mengkritisi itu berarti kita memberikan masukan, ya, kepada seseorang yang berkaitan dengan sebuah karya seseorang, sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah kegiatan, ya, suatu kegiatan, suatu pekerjaan atau pelayanan, ya, yang dilakukan oleh seseorang mungkin dalam jabatannya, dalam kapasitasnya. Itu mengkritisi. Tentu tujuannya tadi untuk memperbaiki. Nah, ketika kritikan ini kemudian lebih mengarah kepada subjek atau perilakunya, menyerang kehormatannya, kemudian menghina, ya, kemudian menuduh umpamanya. Nah, ini justru bukan menjadi satu kritikan, tapi ini justru menjadi perilaku, bisa dikatakan perilaku pencemaran nama baik, mungkin penghinaan, mungkin penindasan secara verbal. Sehingga kita harus tahu betul, mengkritisi berarti memberikan masukan, memberikan koreksi itu terhadap karya, gagasan, pekerjaan, kebijakan, ya, seseorang, pelayanan seseorang dalam kapasitasnya sebagai apa, pelayan publik, itu mengkritisi. Tapi kalau kita masuk pada subjek, ya, atau kepribadian, privasi orang tersebut, maka ini bukan lagi mengkritisi, tetapi ini sudah masuk pada tentaran pencemaran nama baik.
0: Oke, baik. Dan seringkali masyarakat mengunggah foto atau video orang lain tanpa izin di media sosial nih, kalau sepengetahuan Pak Hadi, apakah perbuatan ini bisa kena sanksi hukum?
1: Ya, sebenarnya tidak serta-merta suatu konten yang konten orang yang dipublikasikan itu kemudian terjerat dengan kasus pelanggaran hukum. Nah, kalau kita melihat ini pedoman komunitas digital, katakanlah di media sosial Facebook dan lain-lain, itu kita dikasih peringatan bahwa konten Anda melanggar hak cipta, ya. Konten Anda melanggar hak cipta, konten Anda diklaim oleh seseorang. Nah, di sini yang diingatkan oleh media sosial tersebut itu adalah memberikan peringatan kepada kita bahwa kita melanggar etika komunitas, ya. Kita melanggar pedoman komunitas yang masih masuk pada tataran pelanggaran etis, ya, pelanggaran terhadap ini etika bermedia sosial. Nah, tetapi ketika yang diunggah itu adalah, ya, yang dipublikasikan itu adalah media hasil karya yang memang telah dilindungi oleh hak cipta, ya, undang-undang hak cipta, yang diatur dalam undang-undang ITE tentang ketentuan bermedia sosial. Nah, maka ini tentu masuk dalam kategori pelanggaran hukum. ketika masuk dalam pelanggaran undang-undang cipta, maka di situ ada denda yang harus dibayar, ya, kerugian yang dialami oleh pemilik konten. Tetapi ketika masuk dalam undang-undang ITE, maka di sini masuk dalam apa, kategori sanksinya adalah sanksi pidana. Ya, kita mungkin aneh, banyak contoh kita lihat. Memang dalam kebiasaan bermedia sosial itu ada batasan-batasan tertentu. Kita membagi konten dari TV online. Ketika kita berbicara TV online, maka di situ TV online memiliki hak paten, hak cipta. Apa yang disiarkan itu merupakan haknya. Tapi ada ketentuan-ketentuan. Selama publikasi itu adalah untuk pendidikan, ya. Selama publikasi itu adalah untuk ketentuan-ketentuan yang sifatnya untuk masyarakat, maka di sini tidak dikategorikan dalam pelanggaran hak cipta, tapi tentu dengan berbagai persyaratan. Mungkin ada batasan durasinya, oh sekian detik, 5 sampai 10 detik. Kemudian ada batasannya, tidak hanya mengunggah konten kosong, tapi kemudian dengan memberikan narasi, ya. Kalau kita lihat dalam media-media sosial, itu seperti itu, memberikan narasi, ya. Pengunggahnya mengunggah 5 detik, kemudian di dalam unggahan itu dia memberikan narasi, masukan atau kritisan, ya, kritikan yang ditulis dalam captionnya atau mungkin ditempelkan dalam media sosial tersebut. Nah, ini hal yang memang sangat tipis antara pelanggaran hak cipta, sehingga memang kita harus betul-betul memahami, ya. Makanya seringkali akun diblokir, akun seseorang diblokir, atau kita konten seseorang diblokir. Itu kita harus betul-betul pelajari pedoman komunitas. Nah, pedoman komunitas ini adalah aturan yang dibuat oleh developer untuk bagaimana kita memahami etika dalam bermedia sosial.
0: Oke. Selain aturan komunitas, aturan hukum di Indonesia sendiri ini seperti apa terkait doxing atau menyebarkan data pribadi orang lain atau menyebarkan screenshot obrolan pribadi ke publik, menurut pandangan Pak Hadi?
1: Nah, kalau kita masuk pada doxing, ya, penyebaran data pribadi atau menyebarkan screenshot, ya, hasil screenshot dari hasil screenshot obrolan seseorang, maka ini tentu masuk dalam tataran pelanggaran pidana. Baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Nasional, ya, maupun yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, bahkan dalam Undang-Undang ITE. Nah, ini diatur secara tegas bahwa menyebarkan data pribadi seseorang ataupun obrolan pribadi, ya, seseorang yang kemudian dapat diakses secara publik oleh masyarakat secara umum, ini tentu masuk dalam kategori pelanggaran pidana. Nah, tapi yang terjadi saat ini, ya, yang terjadi saat ini, terkadang kita pengguna media sosial ini tidak sadar akan hal itu. Bahkan bukan orang yang menyebarkan, tapi kemudian kita sendiri menyebarkan. Banyak orang secara tidak sadar menyebarkan kartu identitasnya, baik itu KTP, kemudian kartu mahasiswa itu dan lain-lain. Banyak orang secara tidak sadar seringkali screenshot hasil obrolan, ya, ya, mungkin dalam tanda kutip itu obrolannya tujuannya adalah untuk mengklarifikasi, tapi justru di situ membongkar, ya, mempublikasikan apa komunikasi pribadi antara dia dengan seseorang ke media publik. Nah, sehingga saya rasa kita harus cerdas, ya, kita masyarakat harus betul-betul cerdas, tahu mana batasannya. Silahkan mengunggah media dalam konten-konten pribadi, data-data pribadi dalam kapasitas kita untuk kepentingan yang betul-betul memang dibutuhkan, ya. Makanya pemerintah menyiapkan ada ini tempat-tempatnya. Katakanlah kita akun kita diblokir, maka kita tetap harus mengupload KTP kita, tapi dalam kapasitas kita untuk membuka, dan di situ ada pedoman komunitas yang sudah mengatur itu. Ini sangat sangat penting untuk kita ketahui.
0: Oke, baik. Kalau misalkan seseorang terlanjur menjadi korban pencemaran nama baik atau perundungan di media sosial, langkah hukum pertama apa yang sebaiknya dilakukan? Dan sebaliknya juga, ini edukasi bagi kita, ya, jangan sampai kita adalah pelaku pencemaran nama baik di media sosial juga.
1: Ya, betul sekali, ya. Dalam setiap kita bermedia sosial, khususnya katakanlah di Facebook, ya, saat kita buka, kita akan mengisi, menulis sebuah caption atau sebuah narasi atau sebuah status, itu seringkali di situ muncul tulisan apa yang Anda pikirkan. Ini artinya bahwa developer media sosial ini sudah memperingatkan, sudah mengingatkan bahwa berpikir dan menulis, berpikir, tulis dan bagikan. Nah, tapi seringkali kita lupa akan hal itu, sehingga kemudian kita terjerumus dalam apa tindakan-tindakan yang tidak saja melanggar etika bermedia sosial, tetapi juga melakukan pelanggaran terhadap berbagai regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi persoalan, kita menjadi korban katakanlah. Maka tentu langkah-langkah hukum harus cepat kita ambil. Untuk apa? Untuk mengamankan privasi kita, untuk mengamankan diri kita. Ketika data pribadi kita disebarkan, ini kan biasanya data pribadi kita ini disebarkan melalui berbagai macam cara, bahkan bisa terjadi karena kesalahan kita. Maka langkah yang pertama kita lakukan itu adalah kita mengambil langkah hukum. Kita mengambil langkah hukum. Kita amankan dulu data kita, apa yang diposting, kita mengambil tangkapan layarnya, apa yang ditulis di situ, apa yang disampaikan di situ, screenshotnya kita ambil, ya kemudian kita menyiapkan, ya kita menyiapkan berbagai hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengamankan diri kita terkait dengan kita menjadi korban itu. Ambil tangkapan layar, kemudian kita simpan linknya kita amankan, ya kemudian screenshotnya kita ambil, kalau bisa direcord ya. Kemudian seperti itu kita lakukan mungkin somasi, katakanlah kita minta klarifikasi, kalau di masyarakat ya kita minta klarifikasi, mungkin kita telepon, kita inbox dan lain sebagainya, ya dalam arti hukum ini disebut somasi, ya kita lakukan somasi kepada orang yang menyebarkan. Kalau memang tidak ada tanggapan dan lain sebagainya, kita bisa lakukan apa? Pengaduan kepada aparat penegak hukum. Tujuannya apa? Untuk bagaimana mengamankan data diri kita, mengamankan diri kita dari tindakan-tindakan yang akan merugikan kita ke depannya. Karena memang sangat berbahaya ketika pribadi kita menjadi korban doxing, kemudian tidak cepat kita ambil langkah. Maka ini akan tersimpan selamanya, dan kapan-kapan, saat-saat tertentu, kapan saja orang berniat untuk menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, maka orang bisa kemudian jejak digitalnya akan dibuka kembali. Sehingga kita harus cepat mengambil langkah antisipasi, langkah hukum untuk bagaimana mengamankan diri kita terhadap dari apa perilaku doxing atau penyebaran konten-konten pribadi.
0: Oke. Ya, tidak jadi korban, apalagi jadi pelaku juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Apa sih pesan kunci atau himbauan yang mungkin ingin disampaikan kepada kita semua agar kita bisa menggunakan media sosial secara aman tanpa berurusan yang namanya dengan hukum atau undang-undang ITE?
1: Ya, untuk kita semua ya, untuk terkhusus untuk generasi-generasi muda, anak-anak kita, ya. Masih di bangku SMP, SMA, ya, dan seterusnya, terkhusus kepada para orang tua. Tugas kita sebagai orang tua adalah kita melakukan kontrol terhadap penggunaan media sosial, ya, gadget anak ketika di rumah. Kita buka, kita lihat, kita periksa, ya, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini sering dilupakan oleh para orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, masih peran orang tua, kita selalu mengingatkan anak kita dengan berbagai macam pedoman, ya, berkomunitas media sosialnya. Kemudian yang berikut, kita sampaikan juga untuk kita semua nih, orang dewasa, tidak hanya orang tua tapi kita semua, kita harus berpikir ketika kita melihat, ya ada istilah sharing sebelum sharing. Kita pastikan bahwa informasi yang akan kita unggah, yang akan kita bagikan, ini adalah informasi yang berisikan tentang fakta. Tapi harus kita ingat juga, tidak semua hal yang fakta, yang benar, itu harus kita publikasikan. Dan betul, kita lihat orang selingkuh, apa kemudian kita publikasikan? Tidak. Jadi ada etikanya di situ, ada nilai etikanya, ada aturan hukumnya. Jangan sampai aturan karena kita menganggap itu benar, tapi kita melanggar nilai-nilai etisnya, kita publikasikan, kemudian kita menjadi tersangka. Kita tidak bisa bela diri bahwa itu yang saya unggah betul benar, ya betul benar, tapi ini melanggar pedoman komunitas, melakukan pencemaran nama baik dan seterusnya. Nah, sehingga kita sharing sebelum sharing ini satu hal yang sangat perlu. Tidak semua hal yang baik, hal yang benar itu bisa dipublikasikan, dan tidak apalagi yang salah, ya yang salah. Sehingga kita harus betul-betul setiap apa yang akan kita publikasikan itu kita mencari informasi yang pasti. Apakah ini bisa dipublikasikan? Apakah informasi ini benar? Apakah informasi ini setelah benar apakah bisa dipublikasikan atau memang tidak boleh dipublikasikan, sehingga kita selalu aman dari apa persoalan-persoalan hukum yang ada. Kemudian yang terakhir, seringkali ya dalam dunia digital yang kita lihat saat ini banyak orang mengkritisi. Kita harus paham betul bahwa yang kita kritisi adalah gagasan, bukan kita mengkritisi personal seseorang. Berpendapat untuk memberikan kritikan itu hal yang dilindungi, diatur oleh aturan hukum, selama tidak mengkritisi privasi seseorang, selama tidak mengkritisi subjek dari pelaku tersebut. Silakan kita mengkritisi pelayanannya, silakan kita mengkritisi gagasan dan ide-idenya, silakan kita mengkritisi perilaku yang dia lakukan, tetapi jangan kita mengkritisi fisiknya, jangan kita mengkritisi tubuhnya, jangan kita mengkritisi hal-hal yang bersifat subjektif yang berkaitan dengan personality diri seseorang. Karena itu bukan lagi sebagai bagian dari kritik, tapi itu adalah bagian dari melakukan pencemaran nama baik atau menindas secara verbal terhadap seseorang. Perbuatan tidak menyenangkan, dan itu diatur dalam aturan hukum pidana yang bisa menjerat kita dalam apa tindakan perilaku melanggar hukum.
0: Baik. Ya, tidak dipungkiri bahwa sebagian besar kasus hukum di media sosial seperti pencemaran nama baik atau pencemaran data pribadi ini bermula dari keinginan ikut campur atau mengomentari hidup orang lain secara berlebihan, ya. Padahal kalau mau damai ya jangan usik kehidupan orang lain. Oke, ya, luar biasa. Oke, itu poin penting yang disampaikan kepada kita, semoga jadi perhatian kita semua tentunya, ya. Ini cukup singkat tapi jelas juga tentu untuk kebersamaan kita. Izin sebelum kita akhiri perbincangan kita yang sangat luar biasa sekali ini, Pak Adi, besok itu kan 11 September ya. Merupakan hari radio.
1: Hari tahun RRI, ya.
0: Itu
1: RRI,
0: kita jadi sebagai
1: RRI tetap jaya, RRI tetap sukses gitu ya. Sekali mengudara tetap mengudara, bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.
0: Wow, ini sudah didoakan jauh-jauh hari ya dan setiap waktu. Terima kasih ya pastinya kami ucapkan apresiasi untuk semangat selalu berbagi bersama kami di setiap waktu tanpa apa ya. Ya, selalu dan selalu terima kasih banyak untuk supportnya juga. Terima kasih doa-doanya juga ya, Pak Adi. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini juga. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Teresa.
0: Oke. Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, tombo di mana saja Anda berada. Luar biasa sekali edukasi yang sudah kita peroleh di kesempatan sesi ini, kayak edukasi hukum yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, dan pesan kunci yang sudah disampaikan dan bisa kita petik hari ini adalah untuk selalu bijak sebelum mengunggah sesuatu di media sosial. Kebebasan berpendapat tentu dijamin, namun tetap ada batas hukum dan hak orang lain yang harus kita hargai bersama. Ya, urus lapak sendiri ya, pendengar, jaga jempol sendiri. Kalau belum bisa memberi manfaat, minimal jangan jadi penyebab masalah buat orang lain. Semangat dan bijak bermedsos. Pendengar di mana saja berada, terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan ini. Tetap bersama kami dan teruslah bersemangat untuk menikmati hari Anda.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Ketemuan. Kapan? Di mana? Jam berapa? Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngomong

Bekasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengarkan Atap Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atap Buah.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025. Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah dapatkan sudah kita sudah kerjakan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentu ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari pekerjaan kami, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari sampai September 2025 ini mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 5,3% dari target 2025 yang kita tetapkan. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, kalau benar bahwa investasi ini tidak dapat yang positif, tentunya salah satu dalam rangka pembicaraan pekerjaan menjadi sangat penting. Dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta

adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Selamat siang pendengar RRI Atambua, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Berikut di mana saja berada, selamat menikmati aktivitas Anda, apapun profesi Anda, apapun yang Anda kerjakan di hari ini, semoga berjalan lancar. Baik pendengar, kami update informasi untuk Anda, informasi yang kami kutip dari situs resmi rri.co.id. Ya, informasi pertama berkaitan dengan Kemendag dorong UMKM tembus pasar global dengan AI. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong UMKM memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI untuk memudahkan pemasaran dan menembus pasar global. Kemendag menjalankan pelatihan teknologi digital bersama Meta Indonesia dan UMKM Indonesia.id bagi pelaku UMKM. Budi menjelaskan pemanfaatan AI dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan penjualan secara lebih mudah. Menurutnya, pelatihan tersebut berorientasi pada ekspor, tetapi pasar dalam negeri juga menjadi bagian yang penting. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Ia mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak HUT ke-25 Partai Demokrat. Presiden Prabowo mengapresiasi tema HUT Demokrat bersama rakyat memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

sejalan dengan komitmen Indonesia

Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. 2 menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Achilles diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa menghalau. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga ke menit, dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto, dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-3. Keunggulan ini membuat Chelsea agak

0: harus saya lakukan dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya.
1: Thoughts are just for the next match.
0: Ribakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Ribakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
2: And I was able to reset and somehow get out of that.
0: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus melakukan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Lima Daniel, Putri Kusumawardani, Nursati Ubaidillah, Ali Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fitri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Yanto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, di mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah ganda, maksud kami tunggal putra Nursati Ubaidillah yang merupakan tunggal yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Iya, dua bulan. Persiapannya udah cukup
3: Ya, kalau dari beberapa saya udah masuk di buat untuk otak buat dan buat video tersebut. Ya, pasti ya, senyum.
1: Dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UTEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran

pecinta olahraga latihan sempat terhalang.

0: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan Basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Ekol 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana. Jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura, Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana.
0: Kontingen ASEAN Games 2026 Kodo Tua Pasar Ibu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
2: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk kan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada sebenarnya untuk warming dan lain-lain.
0: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nia Rapa.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B Basket Putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Irak 59-53. Irak sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Afanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali

atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity Fight, kemudian Naraka Bloodpoint, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan

akan sampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri bersama kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam

Selamat siang pendengar radio atau dimana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati siang Anda dengan aktivitas yang Anda kerjakan atau kegiatan lain yang tentu Anda nikmati di siang hari ini. Baik pendengar, selain sajian lagu-lagu daerah Nusantara yang kita nikmati bersama, tentu kami juga ingin sampaikan informasi budaya Ruang Dengar Anda. Ya, pendengar, dari situs resmi rri.co.id, upaya melestarikan dan mengembangkan seni tradisional sebagai warisan leluhur merupakan tanggung jawab bersama. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi penerus. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Sanggar Kemuning Menunggal Budaya atau KMB di Dusun Cangkringan, Sukoharjo, Unggali, Sleman, melalui kegiatan pelatihan seni ketoprak ya, yang dilaksanakan baru-baru ini. Nah, Ketua Sanggar KMB Widada mengatakan keberadaan sanggar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam ikut melestarikan seni tradisi, khususnya ketoprak, karawitan, dan seni tari. Menurutnya, dukungan tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat yang ikut terlibat dalam berbagai kegiatan sanggar. Bahkan, jumlah anggota Sanggar KMB hingga kini terus bertambah dan berasal dari berbagai kelompok usia. Nah, eksistensi Sanggar KMB juga mendapat dukungan dari Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Sleman maupun Kunda Kebudayaan DIY melalui dana keistimewaan. Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa dana fasilitasi pembinaan sanggar yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan dan pegelaran seni. Nah, diketahui bahwa pegelaran seni tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2026 mendatang ya. Sebagai bagian dari persiapan sebelum pementasan, Sanggar KMB terlebih dahulu menggelar pelatihan praktis bagi para anggotanya. Nah, dalam kegiatan tersebut sanggar menghadirkan dua narasumber yang dinilai memiliki pengalaman dan prestasi di bidang seni tradisi ketoprak, yakni Sugiman Dwi Nurseto dan Deli Jo Angkring. Widada menuturkan pelatihan tersebut sengaja dilakukan agar para anggota memiliki bekal dan kesiapan yang lebih baik sebelum tampil dalam pegelaran. Ia pun berharap kegiatan pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan anggota dalam berkesenian, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap seni tradisi yang merupakan warisan leluhur. Dan tentu, melalui kegiatan pelatihan dan pegelaran ini, Sanggar Kemuning Menunggal Budaya berupaya menjaga agar tradisi, khususnya ketoprak, tetap eksis dan berkembang di tengah masyarakat. Dan keterlibatan masyarakat dari berbagai usia juga menjadi modal penting bagi keberlanjutan pelestarian seni budaya di tingkat.

sebuah tradisi masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat taat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat AA. Adapun jenazah yang masuk kategori darat AA antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat AA ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat AA. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat AA itu hanya sampai pada korban yang sekarang.

tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi delis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, delis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihan, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dipisahkan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

0: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di Provinsi Bengkulu. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Inilah waktu berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026, bersama saya Gabriel Gua.
1: Dan saya Maendra Eka Wardana.

0: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh bersatu, berbeda tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, ASRI, kampung nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan Direktur dari PT CMC.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
5: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC, di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Bejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
6: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK. KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC, serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Kodam 19, Tuanku Tambusai, terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
7: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
8: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpono. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Bapak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
7: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian ya? Khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
8: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah
9: dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
7: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan resiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Rapor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi resiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
11: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana, fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan tim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPBTKG Yogyakarta dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi resiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
10: Rapor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi resiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemarau-nya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya, kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya gunung berapi di Kabupaten Klaten.
11: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan resiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan, salah satunya melalui simulasi mandiri.
12: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas ya.
11: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Peluncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta dan Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Industri pariwisata di Bali didorong dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
13: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran, dan khususnya member kita, tidak hanya memiliki SOP operasional normal, tetapi juga business continuity plan.
14: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan, hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
13: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
14: Ray Surya Wijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
13: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar. Kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
14: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.
4: Jelang hari ulang tahun atau HUT ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke Pantai Asuhan. Yorike Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh Direktur Utama LPP RI, Ki Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RI Hendrasmo mengatakan, ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat perjuangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan nasional, di mana nilainya perjuangan itu tercermin dalam Tri Prasetya RRI.
16: Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya. Mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara.
15: Dalam ziarah itu, jajaran LPP RRI juga melakukan tabur bunga di salah satu makam pendiri RRI, yaitu Yusuf Ronodipuro dan juga Maladi. Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI Yuliana Martadoki mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu Fitri yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
17: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya. Karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
15: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia juga mengecam tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel di wilayah pendudukan di tepi barat termasuk Yerusalem Timur.
4: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Klub Italia, Como, bersiap mengukir sejarah baru di kancah sepak bola Eropa dengan melakoni laga perdana mereka di Liga Champions musim ini. Menjamu wakil Jerman, RB Leipzig di Stadion Sinigaglia dini hari nanti, pelatih Cesc Fabregas meminta anak asuhnya tetap tenang dan profesional, meski berada di tengah euforia pendukung. Indra Firkiantara melaporkan selengkapnya.
18: Como akan menjalani partai bersejarah di Liga Champions. Como menjadi salah satu dari 4 wakil Serie A di Liga Champions musim 2026-2027. Ini merupakan kali pertama Como tampil di kompetisi Eropa. Laga ini semakin spesial karena Como akan menjamu RB Leipzig di depan pendukungnya sendiri di Stadio Sinigaglia dini hari nanti. Namun pelatih Como, Cesc Fabregas, tidak mau berlebihan dalam menyambut laga itu. Bagi pria Spanyol itu, laga melawan Leipzig sama pentingnya dengan laga-laga setelah ini karena krusial untuk menentukan nasib Como ke depannya.
19: Capisco ovviamente la emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, anche del club.
18: Tentu saja saya memahami emosi yang ada, emosi dari semua orang, seluruh warga, seluruh kota dan juga dari klub, karena ini adalah kesempatan bersejarah. Namun kita harus pandai menjadi profesional dan memahami bahwa ini adalah sebuah pertandingan sepak bola, di mana kita ingin menjadi lebih baik dari mereka. Mereka adalah tim yang hebat dan kita harus memanfaatkan momen ini untuk belajar, tumbuh, dan menunjukkan diri di panggung tersebut. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan emosional karena mereka adalah tim yang hebat. Sementara itu pelatih RB Leipzig, Martin Demichelis, melihat laga melawan Como menjadi momen kebangkitan timnya usai hasil minor di kompetisi domestik. Timnya menurut Demichelis harus mewaspadai permainan Como. Ia ingin timnya meraih kemenangan pada laga nanti.
20: Ya, mein erstes Spiel genau in der Stadt in Como in Champions League, für mich ist ein großer Ehre.
21: Kami akan melawan tim yang sangat bagus. Namun seperti yang biasanya sering atau selalu saya katakan, kami harus mengingat kekuatan kami sendiri dan tentu saja mewaspadai hal-hal kuat yang dimiliki Como.
20: Seperti auf passen in die starke Dinge wo Como hat und ja von Anfang an.
18: Leipzig memiliki pengalaman jauh lebih banyak di kompetisi elit Eropa dibandingkan Como. Ini menjadi partisipasi Liga Champions ke-8 mereka sejak debut pada 2017, termasuk pencapaian semifinal pada 2020. Namun pengalaman tersebut belum menjamin performa Leipzig. Pada penampilan terakhir mereka di Liga Champions, Leipzig finish di posisi ke-32 fase Liga musim 2024-2025 setelah hanya meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan. Martin Demichelis kini memulai era baru setelah Leipzig finish ketiga di Bundesliga musim lalu. Mereka mengawali musim dengan kemenangan atas Eintracht Trier dan Borussia Mönchengladbach, tetapi kemudian kalah 1-3 dari Werder Bremen. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar suara kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
3: Pagi belum sepenuhnya.
2: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
2: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
2: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
2: RRI Palangkaraya dengan judul Di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas melon di balik kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai raja jalanan kota Makassar.
2: RRI Batam dengan judul Suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. Saya
26: melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
2: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
2: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka. Ketika waktu, ekonomi dan harapan ikut mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.go.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id.
1: Wakili tim yang bertugas, saya Gabriel Goa
0: dan saya Maendra Eka Wardana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Frenki, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, selamat siang pendengar RRI ataupun dimana saja berada. Selamat siang juga untuk Anda para pecinta perdangdut. Senang rasanya kembali kita bersama di program Perdangdut kedua kita ya. Seperti biasa, bersama kita mulai saat ini kita dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk Anda yang lagi sibuk bekerja di kantor, yang lagi asik menikmati makan siang atau yang sedang menempatkan waktu untuk istirahat siang, untuk bersantai ya. Ya, tenangkan pikiran dan relax tubuh Anda sejenak bersama di program Perdangdut. Apalagi ini buat Anda para pecinta sejati musik dangdut dimana pun berada, hari ini kita bakal seru-seruan bareng ya, karena deretan lagu-lagu dangdut pilihan sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Di antaranya ada Dias Cinta Dibalas, yang kedua ada Sultan Cinta Dimana Kekini, yang ketiga ada Nila Karisma Hitam Putih Fotomu, yang keempat ada Chuck and Business, yang kelima ada Lisa Kecian Delu, yang ketujuh ada Wood Permatasari Madu Racun, yang kedelapan ya ada Saskia Satu Jam Saja, yang kesembilan ada Yunita Senyum dan Hatimu, yang kesepuluh ada Satria 1 2 3 2 3 4, yang kesepuluh ada ya yang kesepuluh ada Viola KPK, dan juga yang terakhir 12 Ria Melia Suratan Diri. Mari bergabung di SMS, di WhatsApp, di line telepon di nomor yang sama 0812460102. Oke, dan untuk Anda semuanya, selamat siang, selamat menikmati hari Anda. Semoga tetap semangat ya. Saya mau awali dulu kebersamaan kita dengan lagu berikut ini.

0: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung saja ya, saya sapa yang sudah gabung dengan telepon. Selamat siang, Pro Dangdut. Oke, Kanara apa kabar? Baik, oke. Kanara, lagu yang mana Kanara? Baik. Silakan salam-salamnya. Oke deh, terima kasih Kanara, selamat siang. Terima kasih sudah gabung. Cinta Dibalas ya, lagu pilihannya nomor 1 Dias. Dan terima kasih untuk doa terbaiknya dari Kanara. Terima kasih. Selamat menikmati hari ini, semoga bahagia yang pastinya. Oke, saya sapa lagi di belakang Kanara. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut, artinya siang menjelang sore. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Mas Edi, bagaimana kabarnya? Oke.
1: Puji Tuhan, masih seperti yang dulu.
0: Oke.
1: Ini masih di perjalanan, ini sampai udah dinikin, apa namanya, di Adulik. Minta madu dan racun aja ya, madu dan racun ya.
0: Madu dan racun, baik. Ya, silakan salam-salamnya. Oke,
1: dan spesial buat mama bunga aja ya, pulang ada di makan yang banyak biar sehat. Oke, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih Mas Edi sudah gabung juga, lagi dalam perjalanan. Semoga tiba di tempat tujuan dengan baik. Selamat ya, dinantikan saja lagunya Madu Racun Uut Permatasari. Silakan yang mau gabung di line telepon 0812-4601-202 ya. Ya, dua lagu sudah dipilih. Apakah ada yang masih bergabung? Saya lihat di WhatsApp ya, jika belum silakan ya dikirimkan, kita masih punya waktu. Jika tidak di sesi pertama ini, boleh di sesi kedua nanti ya. Oke, sudah. Langsung saja kita nikmati bersama lagu pilihan dari Kak Nara, dan juga nanti hadir lagu pilihan Mas Edi. Dan untuk Anda yang mau gabung dengan telepon setelah lagu-lagu ini.

Ya, pendengar tamu dimana saja berada, kita lanjut lagi ya nanti di program-program sesi kedua yang akan disertai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 16. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Kang Arda. Dan sebelum saya pamit, tentu menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 yang jatuh tepat esok hari tanggal 11 September 2026, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesetiaan pendengar RRI selalu bersama dalam rangkaian acara di setiap waktu atau bahkan sepanjang satu tahun ini. Dan mohon maaf ya yang sebesar-besarnya jika selama ini ada kata-kata atau kesalahan dalam

Republik Indonesia merapati usia ke-81 tahun, mengusung tema suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI meneguhkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: atau buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Prodangdut dan gutarlah kita. Selamat sore. Sore-sore kita ketemu lagi pendengar Pro 1 di mana saja lagi stay tune bersama kami di frekuensi 91,5 MHz dan juga lagi monitor melalui streaming kami rri.co.id serta RRI Digital. Yuk, mari bergabung ya. Jangan cuma dengar, jangan cuma jadi pendengar setia. Kalau bisa saling sapa biar kita saling tahu kabar keadaan Anda, terus bagaimana dengan lagu-lagu yang sudah ada request, gimana, nikmati atau tidak atau masih tetap merasa mengantuk walaupun sudah berdendang di Prodangdut. Yuk, di Prodangdut dan utara kita ada kami tim Atambua sore ini untuk edisi kami 10 September 2026, kembali menemani Anda. Nah, pendengar, ada yang lanjutkan saja ya dengan lagu-lagu yang masih tersedia dari sesi yang pertama di Prodangdut. Nah, itu diantaranya masih ada dari Nila Karisma, Hitam Putih Fotomu, Lisa, Kasihan Delu, Mas Rian, Termiskin di Dunia, Saskia, Satu Jam Saja, Yunita, Senyum dan Hatimu, Kesatria, 1, 2, 3, 2, 3, 4, Viola, KPK, Ria Amelia, Surat Adiri. Nah, itu lagu-lagu yang masih tersedia ya, masih 8 lagu ya, jadi silakan mau request. Mari berpartisipasi lewat SMS, WhatsApp, dan juga voice note serta telepon langsung di 0812-4601-0202. Ya, jadi caranya mudah, tinggal telepon saja, terus request lagu dan kirim salam. Kami juga berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat, semangat dalam melakukan aktivitas di sore hari ini. Tapi lebih luar biasa lagi kalau Anda bergabung ya di Prodangdut. Oke lah, untuk Anda semuanya sudah ada yang langsung telepon, kita sapa dulu ada siapa dan di mana ya. Halo Prodangdut, selamat sore.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Arya.
1: Sore juga Kakak Bella ya.
2: Ya, Kak Arya.
1: Apa kabar Kak Bella dari Mangga 2?
2: Puji Tuhan baik Kakak Arya.
1: Oh, syukurlah ya, baik. Cuaca juga mendukung ya, walaupun panas. Oke deh, mau request lagu apa ini?
2: 1, 2, 3, 2, 3, 4.
1: Oke deh, dari Kesatria. Baik, langsung saja kirim salam untuk siapa-siapa nih, untuk teman, kerabat, keluarga, kekasih hati, belahan jiwa.
2: Salam-salamnya buat Caca Arya bersama oleh Pro RRI atau yang bertugas sore, maka tugas salam sehat semuanya buat teman-teman yang bergabung maupun yang belum bergabung. Selamat sore, salam sehat semuanya yang lagi beraktivitas, tetap semangat buat Caca Arya. Terima kasih Caca cantik.
1: Iya, terima kasih kembali. Selamat sore untuk Kakak Bella ya. Setelah Kakak Bella, kira-kira ada siapa lagi ya yang mau bergabung, kita tunggu di Prodangdut dan juga dalam kita. Baiklah, untuk di Facebook dengar, untuk Anda bisa mungkin via inbox boleh ya kalau mau request lagunya. Dan kita sebagai pastinya untuk menghibur Anda di Prodangdut ini pasti hadir untuk menghibur Anda semua ya. Maka itu mengawali kebersamaan kita untuk menghibur Anda. Ya, di sore ini yang masih bergebut dengan kesibukannya makin bersemangat ya, kita kasih ya dari Kesatria Fijri yang Gina Yobi ya. 1 2 3 3 2 3 4.

0: minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, adek? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Adek tahu tidak, pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Hah, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamar juga begitu?
1: Iya, adek, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya adek belajar kerja sama tim, makin berani, dan adek pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, adek itu rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung adek.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow.
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

0: Ronaldo.
1: Rodangdut, dangdut adalah kita, pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada. Yuk kembali bergabung di Pro Dangdut untuk sesi ini sebelum nanti kita akhiri kebersamaan ini. Jadi jangan lewatkan begitu saja ya. Nanti acara yang sudah usai baru pakai miskom. Jadinya miskomunikasi. Kenapa? Acaranya sudah berakhir. Oke deh, kita sapa lagi. Mudah-mudahan yang ini tidak miskol ya. Oke deh, pendengar Radio Tambua, untuk Anda kita sapa lagi penelpon yang berikutnya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Apa kabar? Sehat-sehat tuh?
1: Selalu sehat, Mas Edi. Sehat, bahagia, ceria, tidak kurang satu apapun. Lengkap pokoknya. Tinggal tunggu Mas Edi request lagu saja. Ya, Mas Edi mau request lagu apa?
2: Katanya hitam putih fotomu.
1: Oke deh, kalau begitu hitam putih fotomu ya, ditunggu. Salamnya untuk siapa-siapa nih?
2: Salam kerja buat keluarga ya, yang ada asisten buat keluarga di rumah. Mewakili Pro RRI Pro 1, Kak Edi, Kak Emi, juga Arja. Selamat ulang tahun 81 RRI Pro 1 dan selalu jaya di udara, merdeka selalu tetap merdeka. Makasih Kak Arja, selamat sore.
1: Oke, terima kasih, selamat sore. Baiklah Mas Edi, iya merdeka, kita selalu di udara, tetap di udara merdeka. Oke, terima kasih ucapannya. Mudah-mudahan pendengar juga selalu setia bersama kami ya. Jadi kita saling menemani, saling menyapa sepanjang hari ya, dari pagi sampai malam. Oke, selanjutnya yang mau bergabung kita kasih lagi kesempatan ya, request lagi. Setelah itu kita akan hadirkan lagu untuk Anda ya pendengar. Jadi biar semuanya terhibur, kita langsung ya. Begitu request kasih lagunya, sama-sama goyang-goyang ya. Baik, kalau memang belum ada, yuk kita langsung saja hadirkan lagu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita pendengar Pro 1 untuk Anda semua. Terima kasih ya, Anda sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan ya. Terutama mendengarkan siaran RRI Atamua di sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ya. Besok mendengar RRI merayakan ulang tahun yang ke-81 ya, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ya, mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan selalu didengarkan oleh pendengar setia ya, baik di darat maupun di udara ya. Kita selalu kompak. Oke, untuk Anda sampai di sini kebersamaan di Prodangdut. Nantikan lagi Prodangdut untuk edisi berikutnya. Selamat sore dan tetap bersama kami karena sesaat lagi pendengar di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dengar kita di beranda Astra Cita Berjaringan, di mana kita akan mengikuti siaran berjaringan Nasional Pro 1 RRI Jakarta. Nanti akan hadir host Binda dan juga Dede Firdaus. Tetap bersama kami, selamat sore dan sampai jumpa di Pro Dangdut.

Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon,

0: penciptaan adalah bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup, karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran dan banyak pengrusakan lingkungan menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun bekerja sama menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
1: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab.

0: Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik aman saja.
4: Aman
3: terkendali ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu, Pak?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta

0: apa namanya, kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan kembang organik itu sendiri. Namun setelah nanti di apa namanya, di hulunya nanti apa, di hilirnya, kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah, kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
1: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak, ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya, pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida, dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
0: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep pertanian itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida, itu bisa meningkatkan produksi, produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana, bukan konsep apa namanya, produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja dan bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi, termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan apa namanya, adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
0: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya salah satu contoh Pak, penggunaan drone ya. Yang kita
1: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa? Itu, fungsinya?
0: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Ya termasuk memupuk.
1: Iya iya.
0: Ya, bisa kita gunakan. Ya pakai remote itu Pak.
1: Iya benar-benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
0: Ya, besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan
1: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini, para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilik-pemilik lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang diperoleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Bintan, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi perteknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak, atau mungkin
0: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya, mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
1: Yeah.
0: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksidan yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi
6: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong, turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Bawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
7: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRN Nabire.
2: Beranda Astacita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
8: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
9: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
10: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur. Kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
11: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru, nah, untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya. Makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap dipanggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
11: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk tetap bertahan dan

0: balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu, gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini, ya ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung, tepung benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media pupuk apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangannya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang berciri kan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Dasrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk

0: Suasana Sore bersama Atambua sore ini produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saya Jana berada. Usai tadi Asosiasi Perjaringan Nasional, saatnya kita akan nantikan penyampaian Warta Berita NTT Sekor Nusantara 6 untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026 dari RRI ND.
0: Pro 1 Atambua, kanal

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara, Warta Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 10 September 2026 dengan berita utama. Gubernur NTT pastikan perbaikan SMAK Suradikara ND. Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Kita mulai berita pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengunjungi SMAK Suradikara ND guna melihat langsung kondisi sekolah pasca gempa. Laporan Rufinus Ula.
1: Kunjungan dilanjutkan dengan tatap muka bersama siswa dan guru berlangsung di ruang hijau SMAK Suradikara Rabu 9 September 2026. Gubernur Melki mengatakan seluruh kerusakan bangunan sekolah akan didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganannya. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis PUPR akan menindaklanjuti hasil

0: kerusakan ringan dapat diperbaiki secara mandiri oleh pihak yayasan jika memungkinkan, sedangkan kerusakan berat akan mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah dilakukan agar kebutuhan perbaikan tercatat dan dapat diusulkan dalam dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap 40 siswa SMK Suradikara yang orang tua dan rumahnya terdampak gempa. Melki memastikan biaya pendidikan para siswa tersebut akan mendapat dukungan pemerintah selama mereka menghadapi masa sulit akibat bencana.
1: Nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Ede, dan nanti PUPR, dinas PU dan dinas pusat akan nanti memberikan dukungan untuk perbaikan. Ya, kalau memang bisa sudah dikala kecil bisa perbaiki sendiri bagus. Tapi kalau kerusakan berat nanti kami bantu. Ya, nanti Pak Ben ya, dicek semua nanti biar nanti bisa masuk dalam dukungan pemerintah.
0: Melki juga meminta SMK Suradikara tetap menjadi barometer pendidikan di Ende dan Flores dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi para siswanya. Menurutnya, sekolah tersebut sejak lama telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian berkiprah sebagai pejabat pemerintah maupun di berbagai bidang. Ia menegaskan status SMK Suradikara sebagai salah satu rujukan pendidikan di Flores dan NTT harus diikuti dengan semangat untuk terus meningkatkan standar sekolah. Ia menilai tantangan pasca gempa justru menjadi momentum untuk membangun kembali aktivitas pendidikan secara lebih baik. Terkait penanganan gempa, Melki mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan tahapan setelah masa tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat segera mengembalikan kehidupan masyarakat termasuk aktivitas pendidikan menuju kondisi normal. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
2: Berita selanjutnya. Provinsi NTT, zona hijau bebas penyakit mulut kuku atau PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT. Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 3 Disnak tahun 2023. Laporan Ferdi Asi.
3: Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status zona hijau atau wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku, pemerintah daerah Belu Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI mengatakan untuk saat ini petugas sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak besar sapi yakni sebanyak 120.000 dosis penggunaan vaksin untuk setahun kegiatan. Di samping itu, dalam upaya mempertahankan status bebas PMK, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar ke wilayah NTT.
4: Pengadaan vaksinasi itu 120.000 dosis untuk satu tahun. Untuk sapi. Babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60.000 misalkan, berarti kan harus 120.000. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah pernah. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar. Termasuk semen beku yang untuk IB itu untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bekunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari untuk limosin, simental, ini brangus, lalu wagyu yang dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
3: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnak 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Laporan Christian Dimau.
5: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat, karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
6: Ya, teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
5: Baik, Ibu Kadis, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin adakah tidak tantangan-tantangan tersendiri nih dalam CKG?
6: Baik, untuk pelaksanaan CKG, masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang.
5: Lanjut Dr. Ellen, penguatan peranan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengakses secara menyeluruh bagi yang belum mendapatkan pelayanan menjadi terjangkau dengan baik. Langkah tersebut diyakini dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat masyarakat belum memanfaatkan layanan CKG secara optimal.
6: Ada teman-teman puskesmas yang turun ke kantor-kantor untuk melakukan pemeriksaan untuk kantor yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Kemudian ada, saya juga ada menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLTK, BKH, nah itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga, karena itu pasti banyak yang datang.
5: Dirinya juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan manfaat CKG. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

0: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak.
2: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Para lulusan diingatkan untuk tidak hanya memikirkan pekerjaan yang akan memperoleh setelah wisuda, tetapi juga melihat peluang untuk menciptakan pekerjaan dan membangun kemandirian. Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Jonathan Uli Riwukau, menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
1: Kita ingin menghasilkan manusia dengan kepentingan karakter dan kepedulian. Ilmu membuat segala mampu berpikir, karakter membuat segala kepentingan, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepentingan banyak orang. Jadilah orang yang lucu, tetapi tetap rendah. Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
2: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yusuf Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yusuf Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
3: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini tahun kedua saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang memang tidak memantau yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini saya lihat warga Kabupaten Kupang ini banyak yang berusaha.
2: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Sebanyak 28 peserta ikuti seleksi kompetensi untuk mengisi 6 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026 secara kompetitif. Laporan Stefani Libu. Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Alor. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi telah dilaksanakan termasuk pemeriksaan kesehatan para peserta.
4: Dalam pemerintah saat ini

0: respect sama Kadis.
1: Mereka yang mendaftar ada sekitar 28 orang untuk merebut 6 posisi jabatan yang lolong ini.
2: Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
1: Asesor dari TKD Provinsi NTT, mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada jam 30 jam setengah satu. Setelah beberapa hari pelaksana asesor melakukan seleksi, maka kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan wawancara yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, yaitu tim pansel yang tidak saja terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga unsur akademisi dan juga dari kalangan masyarakat.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan perangkat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
3: Berita terakhir, TNI Angkatan Darat bangun jembatan beton di Desa Brodor Utara, Kabupaten Alor, wujudkan harapan warga yang selama ini kesulitan melintasi sungai. Laporan Maslan Bao.
4: TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi kesulitan warga saat melintasi sungai, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, baik anak-anak yang hendak ke sekolah maupun petani yang menuju kebun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syahabuddin, mengatakan pembangunan jembatan telah lama diharapkan masyarakat. Usulan pembangunan juga telah disampaikan dalam musrembang desa, namun belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat, pembangunan jembatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
5: Kita tadi awal sebelum jembatan, lalu jembatan sebelum jembatan. Ketika saat banjir, menurut menyerah kita mengalami pekerjaan itu sepuluh juga sepuluh. Dengan hadirnya TNI Angkatan Darat di wilayah kami, begitu kami survei mengatasi, ternyata di tanggungan dan kami lebih dapat dua jembatan. Selama ini TNI sudah berjuang sampai di Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudi mengeluarkan program membantu TNI untuk membangun dua jembatan di wilayah kami.
4: Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain memudahkan mobilitas warga, jembatan ini diharapkan mendukung aktivitas petani dalam membawa hasil kebun ke tempat pemasaran, sehingga turut memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur pastikan perbaikan SMAK Suradikara Ende. Optimalkan pelayanan CKG Dinas Kesehatan Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

Radio Republik Indonesia pada pagi usia ke-81 tahun mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, karena meneguhkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendy Dasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: atau gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah sore ini, produksi RRI Atam Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kami sampaikan informasi untuk Anda di mana pendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat bencana gempa di Flores apabila hunian sementara atau huntara belum siap digunakan. Dewan menilai masyarakat masih membutuhkan kehadiran negara karena sebagian korban belum siap kembali ke rumah dan masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Ketua DPRD NTT Emilia Julian Leni mengatakan masa tanggap darurat tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi bantuan, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana. Menurutnya, meskipun sebagian masyarakat mampu bertahan dalam kondisi darurat, situasi panik dan trauma akibat gempa membuat dukungan pemerintah dan seluruh pihak tetap diperlukan. Kami mengingatkan, persoalan yang dihadapi masyarakat Flores tidak berhenti pada kerusakan akibat gempa. Bencana justru memperbesar berbagai persoalan sosial yang sebelumnya sudah ada. Kami menyebut fase rehabilitasi dan rekonstruksi justru berpotensi menjadi periode paling rumit. Setelah perhatian publik mulai bergeser dari tanggap darurat, berbagai kebutuhan masyarakat dikhawatirkan terlupakan. Ia mencontohkan persoalan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga perlindungan perempuan dan anak. Di sektor pendidikan, anak-anak korban bencana belum sepenuhnya memperoleh kesempatan belajar secara normal. Pemerintah masih mengupayakan kegiatan belajar mengajar di tenda-tenda. Sementara di bidang kesehatan, beban pelayanan meningkat karena kondisi masyarakat pasca bencana. Untuk itu, kami meminta pemerintah memastikan kondisi pengungsian tidak membuka ruang terjadinya kekerasan seksual maupun bentuk kekerasan lainnya. Ia menegaskan perlindungan tidak hanya menyasar anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, di mana DPRD NTT desak tanggap darurat diperpanjang, soroti risiko bencana kedua di Flores. Informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di situs www.rri.co.id. Mendengar Pro 1 RRI Atambua, untuk Anda di pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk Anda wilayah Atambua dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Atambua sore ini.

0: Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya, agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Dua informasi mengawali berita sore ini. Bupati Belu serahkan bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: PLN ULP Kalabahi terus melakukan pendataan dan survei untuk memperluas jaringan listrik hingga pelosok pulau di Kabupaten Alor. Warta berita kami 10 September 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahim. Bupati Belu serahkan bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT. Egi Arwojo melaporkan.
1: Kemudian terhadap warga yang terdampak gempa bumi, Flores datang dari Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Bernuslai didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Manggarai, Meldianti Hagur, menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak di Kelurahan Bangkaleda, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Penyerahan bantuan berlangsung di rumah adat Gendang Leda dan disaksikan camat, lurah, tokoh masyarakat serta warga setempat. Bantuan tersebut menyasar masyarakat yang terdampak bencana sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Bernuslai pada penyerahan tersebut mengatakan bahwa bantuan yang diberikan mungkin belum sebanding dengan kerusakan dan kebutuhan masyarakat pasca bencana. Namun kehadiran pemerintah Kabupaten Belu merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama warga Nusa Tenggara.
0: PLN ULP Kalabahi terus melakukan pendataan dan survei untuk memperluas jaringan listrik hingga pelosok pulau di Kabupaten Alor.
2: PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Kalabahi terus berupaya melistriki seluruh masyarakat di Kabupaten Alor hingga pelosok desa. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang merata. Manajer PLN ULP Kalabahi, Yokanan Pamungkas, menyampaikan hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang belum menikmati aliran listrik. Wilayah tersebut umumnya berada di ujung kepulauan serta daerah dengan medan yang sulit dijangkau.
3: Terkait dengan kelistrikan di Kabupaten Alor, kami dari PLN Kalabahi tentu saja menyampaikan bahwa kami selalu berusaha ya sekuat hati dan sekuat tenaga untuk melistriki seluruh masyarakat Kabupaten Alor hingga ke pelosok-pelosok desa. Namun bahwa saat ini kondisinya memang belum seluruh masyarakat Kabupaten Alor dapat menikmati listrik. Dalam hal ini mungkin yang berlokasi di ujung-ujung kepulauan ataupun di medan-medan yang berat.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan tantangan utama dalam pelayanan kelistrikan di Kabupaten Alor adalah kondisi topografi dan geografis wilayah yang berupa kepulauan dan pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hambatan utama PLN dalam menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Meski demikian, PLN tetap berupaya mencari solusi agar layanan kelistrikan dapat terus diperluas.
3: Kami sampaikan bahwa memang tantangan kami di ULP Kalabahi, khususnya di pelayanan kami di Kabupaten Alor ini adalah yang pertama dan terutama itu topografi dan kondisi geografi kami di Alor ini yang kepulauan dan juga banyaknya pegunungan seperti itu. Banyak masyarakat yang tinggal di balik-balik gunung, balik-balik bukit seperti itu. Itulah tantangan utama kami untuk melistriki masyarakat Alor sampai dengan pelosok. Terkait dengan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Alor ini, PLN sudah melakukan pendataan, sudah melakukan survei sampai dengan ke pelosok-pelosok pulau juga.
2: Ia berharap upaya PLN ULP Kalabahi dalam memperluas jaringan kelistrikan dapat berjalan optimal melalui dukungan pemerintah dan masyarakat, sehingga seluruh warga Kabupaten Alor dapat menikmati listrik secara merata. RRI SP Alor, Stefani.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Kadinkes Belu beberkan dominan temuan kasus dalam program CKG.
4: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu mulai memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan sejumlah temu penyakit tidak menular yang cukup dominan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Betseba Elena Korputi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan melalui program CKG, ditemukan sejumlah kasus dominan seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes asam urat hingga kolesterol. Dr. Elena mengatakan temuan ini menjadi perhatian karena sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui kondisi kesehatannya menjadi tahu dan lebih peduli terhadap kesehatan diri. Lanjut Dr. Ellen menjelaskan, hasil pemeriksaan CKG tidak hanya menjadi data kesehatan tetapi juga menjadi pintu masuk untuk melakukan tindak lanjut terhadap masyarakat yang memiliki faktor risiko atau membutuhkan penanganan lebih lanjut.
5: Karena diharapkan seluruh masyarakat itu minimal satu kali setahun dilakukan cek kesehatan. Cek kesehatan ini seperti screening. Ya, karena itu kita ada periksa gula, ada tensi, ya, jadi kita bisa screening lebih awal.
4: Di sisi lain, Dr. Ellen mengatakan keberhasilan program CKG bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, yang mengatakan semakin banyak keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan CKG, semakin besar peluang pemerintah memperoleh gambaran kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program CKG sebagai kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Dinas Kesehatan berharap partisipasi masyarakat dalam program CKG terus ditingkatkan sebagai upaya promotif dan preventif dapat berjalan dengan optimal, sekaligus mendorong masyarakat Belu untuk semakin peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Bawaslu Alor ajak seluruh pihak perkuat pendidikan politik dan berikan kepercayaan kepada masyarakat demi demokrasi yang berkualitas dan transparan. Reporter Stefani Libu kembali menurunkan laporannya.
2: Ketua Bawaslu Alor Orias Langmau menegaskan, partai politik, penyelenggara pemilu, serta kepala daerah harus memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam proses demokrasi yang berlangsung. Menurutnya, masyarakat kini memiliki kemampuan untuk menganalisis, menilai, dan memberikan tanggapan terhadap figur-figur politik.
6: Bagaimana untuk partai politik, peserta pemilu, dan juga kepala daerah itu harus memberikan kepercayaan yang utuh kepada masyarakat. Karena sekarang masyarakat punya kemampuan untuk bagaimana menganalisa, menilai dan memberikan tanggapan terkait dengan figur-figur yang ada. Ketika mereka salah dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya, akan berdampak pada tatanan demokrasi. Akan menurunnya kepercayaan publik kepada para pemangku kepentingan, terutama yang ada di eksekutif maupun legislatif.
2: Lebih lanjut dikatakannya, kebijakan yang diambil partai politik maupun kepala daerah pada akhirnya akan diuji melalui kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti tantangan konsolidasi oligarki politik dan kepentingan kelompok tertentu yang kerap muncul dalam kontestasi.
6: Konsolidasi oligarki politik, ya, itu kita ketahui, kadang ada kepentingan-kepentingan dari pasangan calon atau kepemimpinan sekarang, tim-tim sukses sekarang, ya itu sering terjadi. Dan ya, kita di Alor juga kadang kita dengar ada kepentingan A, kepentingan B dari tim sukses A, tim sukses B, dan seterusnya. Itu akan menjadi tantangan bagi kita ke depan, karena ketika pemimpin yang kita pilih kalau ada intervensi-intervensi seperti itu, ya tentu akan berdampak pada pelayanan kemasyarakatan.
2: Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk memberikan pelayanan dan edukasi serta pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani.
0: DPMPTSP Kabupaten Belu memiliki kewenangan memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan total sebanyak 173 jenis perizinan.
2: Di
7: Hingga tahun 2026, sebanyak 7 pelayanan perizinan masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, Kabupaten Belu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, Onvinus Kote, mengatakan sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan total sebanyak 173 jenis perizinan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 instansi secara aktif membuka loket dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, sementara 2 lainnya telah dilaksanakan secara daring atau online. Onvinus Kote menjelaskan layanan yang aktif memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Samsat, Naker Trans, Kepolisian untuk pelayanan SKCK dan sidik jari, serta Kejaksaan Negeri Belu. Dikatakan meskipun masih terdapat keterbatasan dari sisi fasilitas dan sarana pendukung, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan secara optimal agar masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan efisien.
8: Melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan, yaitu sebagaimana ada loket-loket yang ditempati oleh teman-teman FO itu. Di sisi itu, satu sisi juga kami juga diberikan kewenangan salah satu itu untuk mengkoordinir Mall Pelayanan Publik Kabupaten Belu. Nah, dalam Mall Pelayanan Publik itu diharapkan semua Mall Pelayanan Publik itu adalah untuk menyatukan seluruh layanan ada di satu tempat, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan baik itu perizinan dan administrasi lain-lainnya di satu tempat atau satu pintu. Sehingga ketika masyarakat butuh apa, masuk dan keluar membawa hasil. Itu harapan daripada Mall Pelayanan Publik itu sebenarnya. Nah, dalam Mall Pelayanan Publik sendiri itu sebenarnya itu ada sekian. Kalau sesuai SK Bupatinya, ada, kalau khusus untuk DPMPTSP itu ada kurang lebih 173 izin yang dikasih menjadi kewenangan dinas ini DPMPTSP. Nah, selain itu, selain dari izin-izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP sendiri itu, yang melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik itu untuk sementara yang aktif ada 7, yang komunikasi secara online itu ada 2.
7: Menurut Onvinus Kote, setiap hari rata-rata sekitar 30 hingga 50 orang datang ke Mall Pelayanan Publik Timur Atambua untuk mengakses berbagai jenis pelayanan yang tersedia. Onvinus mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terpadu termasuk mendorong pemanfaatan layanan secara online sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan dan non-perizinan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
8: Kalau rata-rata per hari itu di atas 20-30an, bahkan kalau ada waktu-waktu tertentu itu ada sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, ratusan sampai ribuan itu ada waktu-waktu tertentu saya sampaikan tadi, seperti contoh ada pemberkasan P3K, tes CPNS, tes TNI Polri, atau tes-tes kedinasan lainnya, nah, seperti memasuk perkuliahan, gitu. Paling banyak kalau untuk sementara ini urusan KTP, akta anak, akta nikah dengan akta kematian. Untuk NIB-nya itu memang cukup banyak, tetapi lebih banyak online kan kita buka nomor call center sehingga pengunjungnya tidak ke sini tetapi kita komunikasi lewat ini online.
7: Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang berjalan agar kehadiran Mall Pelayanan Publik Timur Atambua benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan mekanisme ASEAN dalam menangani kabut asap lintas batas perlu ditinjau kembali dan diperkuat. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika kualitas udara buruk masih terjadi di sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Anwar mengatakan ASEAN harus menangani masalah kabut asap yang terus berulang secara serius. Anwar meminta mekanisme yang ada diterapkan melalui tindakan yang lebih efektif untuk menangani sumber kabut asap lintas batas. Menurutnya masih terdapat ruang yang memperbaiki mekanisme penanganan kabut asap oleh ASEAN. Anwar meminta para pimpinan ASEAN memberikan perhatian serius, terutama karena dampaknya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan bayi. Ia secara khusus menyoroti kondisi di Serian, sebuah distrik di negara bagian Sarawak, Malaysia. Status darurat sebelumnya diberlakukan di wilayah tersebut setelah kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Sementara itu, status darurat di Serian berakhir pada Senin 7 September 2026. Namun, kualitas udara di wilayah tersebut kembali mencapai tingkat berbahaya dengan indeks polusi udara atau API mencapai 302 keesokan harinya. Berdasarkan sistem penilaian kualitas udara Malaysia, nilai API 0 hingga 50 dikategorikan baik, sedangkan 51 hingga 100 masuk kategori sedang. Nilai 101 hingga 200 sudah dikategorikan tidak sehat, kemudian 201 hingga 300 sangat tidak sehat, dan 301 atau lebih masuk kategori berbahaya. Mekanisme ASEAN perlu diperkuat agar penanganan masalah kabut asap dapat dilakukan lebih efektif dan melindungi masyarakat negara-negara terdampak. Berita selengkapnya dapat Anda akses di www.rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Belu serahkan bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. PLN ULP Kalabahi terus melakukan pendataan dan survei untuk memperluas jaringan listrik hingga pelosok pulau di Kabupaten Alor. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Buah malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Buah malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Pendengar RRI atau buah, informasi untuk Anda. Banyak pengguna media sosial atau medsos sering kesulitan membedakan pelanggaran etika dan hukum. Perilaku tidak etis kerap memicu masalah hukum berat. Dan pendengar, dosen STKIP Muhammadiyah Kalabahi hari Kamis SH kepada RRI.co.id Kamis 10 September 2026, menyampaikan aturan norma sosial dan hukum sangat tipis batasannya. Pengguna media wajib memahami batasan tersebut agar aman. Ucapan pedas bukan delik pidana jika unsur pemerasan tidak terpenuhi. Kritik tajam kepada pemerintah seringkali bergeser menjadi penghinaan personal. Ia mengatakan, kritik terhadap kebijakan publik dijamin undang-undang selama tujuannya membangun. Aturan ini berkaitan langsung dengan etika bermedia sosial. Untuk itu masyarakat harus bisa menyaring setiap informasi sebelum dibagikan publik. Pengguna internet cerdas pasti menghindari komentar yang menyerang kehormatan subjek. Untuk itu kesadaran hukum dalam ruang digital sangat menentukan keselamatan pengguna. Mari menjaga etika bermedia sosial demi kenyamanan bersama. Jadi pendengar perusahaan itu batas tipis pelanggaran etika dan hukum medsos. Jadi harus lebih bijak ya ketika mau memberikan cuitan ataupun komentar di akun media sosial ya. Informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di laman www.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

nri.go.id. Kunjungi portal www.lri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

Selanjutnya pendengar informasi dari Kupang, penyuluh hukum Kementerian Hukum Yopi Alexander Raga dalam kegiatan penyuluhan hukum di kantor Lurah Lasiana Kamis 10 September 2026 menyampaikan masyarakat kurang mampu yang menghadapi persoalan hukum tidak perlu khawatir mengenai biaya pendampingan. Pemerintah melalui pos bantuan hukum, pos bankum, menyediakan akses untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Yopi menjelaskan, pos bantum yang berada di tingkat desa dan kelurahan dapat menjadi akses awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Masyarakat yang tergolong tidak mampu dapat mengajukan bantuan hukum dengan menunjukkan dokumen atau keterangan yang membuktikan kondisi ekonominya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pos bantum selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk menghubungkan masyarakat dengan organisasi bantuan hukum atau OBH yang memenuhi persyaratan untuk memberikan pendampingan. Pendampingan tersebut dapat dilakukan sejak masyarakat mulai menghadapi proses hukum hingga tahapan penyelesaian perkara sesuai ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan. Yopi menegaskan, layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan hukum tidak boleh dibebani biaya oleh pihak yang memberikan layanan. Karena itu masyarakat diminta melaporkan apabila menemukan adanya pihak yang memberikan layanan bantuan hukum secara tidak sesuai dengan ketentuan. Yang menyebut OBH tidak hanya memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga dapat memberikan konsultasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menunggu sampai persoalan hukum menjadi lebih besar. Pos bantum katanya dapat dimanfaatkan sebagai tempat pertama untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum. Keberadaan pos bantum diharapkan mampu memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Ya, itu dia pendengar informasinya, di mana warga tidak mampu bisa dapat pendampingan hukum gratis melalui pos bantum. Informasi ini pendengar, informasi dan informasi lainnya dapat Anda baca selengkapnya di situs www.rri.co.id. Pendengar RRI Tambua, informasi ini merupakan informasi yang akhir kami sampaikan untuk Anda di Tambua sore hingga malam ini. Saya Arden bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

satu bangsa di bawah cahaya.

besar di Allah, mengusung tema suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI meneguhkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda semua Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Widasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Gua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Gua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya ya, sampai termangu aku.
2: Sopo Vin, Vin. Jadul banget, Vino mah emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasihan ya Tante Ratna itu.
0: Udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana jurimis tuh, males.
2: Loh, Sita mau apa ini? Yoga, sini-sini, tak pilih. Agisin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar.
1: Terima kasih Kisanak. Jadi ini tuh tentang teman nongkrongku. Dia nyambi ojol kan. Nah, suatu sore.
3: Wes mayan lo yu Bayu. Wah, ngelamun aja kebiasaan.
4: Eh ya ampun. Wes dapat berapa hari nih?
3: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
4: Alhamdulillah, seger. Aku baru si cindil.
3: Sumpah?
4: Loh, beneran.
3: Loh, nih.
4: Wala, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib lo.
3: Iya sih, tak sabar ya wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
4: Lah,
3: apa rek? Kaget aku.
4: Haha, melok seneng. Ya apa? Dicupo.
3: Lah yo, baru digiba kok mentungkul. Ya wis bro, cabut cek ya.
4: Oke, hati-hati, mukul lancar. Walsae, ojo ngamon di dalan.
3: Siap.

0: Din, di serem nih.
1: Sabar yok, minum lo si punya kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan aja, awas keselak.
2: Duh, malah merasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok primis. Udah gitu, orderan di cancel.
3: Ya Allah, walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok dari sini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak nggak pakai payung di jembatan? Pas mau maghrib begini, mana sepi nih jalannya? Jangan-jangan mau bunuh diri? Waduh, mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya, si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wajah? Pas sakit gigi, balik?
1: Yoga, ah. Terus, Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok, katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh temen saya udah deket.
3: BBM bikin berbet juga wes nggak ada, masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya, hah? Loh, apa barusan? Kau kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku nggak yang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Allah, gimana iki loh yuk, serup-serup jalan.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: nabrak. Kena.
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia melihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
3: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
0: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok tiga lah.
1: Siapa-siapa?

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kunjungi portal www.rri.go.id. Web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Saat ini ada tim Atambua Malam yang menemani Anda. Ada saya Yanti Kima yang menemani Anda semuanya. Selamat malam sekali lagi. Semoga aktivitas Anda sampai dengan saat ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami, berbagai informasi akan kami hadirkan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atang Buas, selamat malam untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih menonton siaran kami. Dan berbagai informasi kami hadirkan tadi, saya sampaikan untuk Anda. Dan kali ini pendengar, kita akan mengetahui tentang pelaksanaan pembukaan Pekan Wisma Raya Kabupaten Alor yang resmi dibuka hari ini. Dan pendengar, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi daerah, memperkuat ekonomi masyarakat, juga memberikan ruang promosi untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Alor. Nah, untuk mengetahui lebih jauh manfaat dan harapan dari kegiatan ini, kita bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang turut ambil bagian dalam Pekan Wisma Raya tahun ini, Kak Eki Kaminukan, seorang pegiat ya, pengusaha bunga yang ada di Kabupaten Alor. Selamat malam Kak Eki.
1: Selamat malam Kak.
0: Kabar baik ya?
1: Iya, kabar baik Kak.
0: Baik. Bagaimana tadi untuk kegiatan pembukaan Pekan Wisma Raya Kabupaten Alor hari ini berjalan lancar ya?
1: Puji Tuhan, untuk pembukaannya berjalan lancar, tepat waktu, dan antusias masyarakat cukup lumayan padat sih.
0: Baik. Baik. Nah, untuk yang diketahui oleh Kak Eki sendiri, kalau untuk kegiatan Pekan Wisma Raya Kabupaten Alor ini sudah keberapa kali begitu dilaksanakan di Kabupaten Alor?
1: Untuk Pekan Wisma Raya tahun ini kali kedua.
0: Kali kedua?
1: Ya.
0: Baik. Dua kali berarti Kak Eki mengikuti kegiatan ini?
1: Kalau untuk Wisma Raya sendiri, baru pertama saya ikut ya, kali kedua ini.
0: Baik.
1: Yang pertama saya tidak sempat ikut.
0: Kenapa jadi tidak sempat ikut?
1: Waktu itu kan karena sendiri kan, jadi susah untuk mobilisasi barang dan segala macam. Kali ini saya ajak beberapa teman pegiat pecinta kopi, kita paketkanlah gitu dalam satu stand. Dan kita kasih nama stand kami itu Kopi Plan.
0: Oke, berarti kopi tanaman begitu ya, plan ya?
1: Ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Baik. Nah, ini berarti sudah 2 tahun, berarti ini dari tahun 2025 dan 2026 ini ya?
1: Iya, itu.
0: Baik.
1: Dari tahun 2025 dan tahun 2026 sekarang.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk standnya namanya Kopi Plan, berarti produk yang disajikan ada kopi juga tanaman milik Kak Eki begitu.
1: Iya. Kebetulan beberapa teman yang sering kumpul, ada juga teman-teman yang penikmat kopi, dan ada juga teman-teman yang penjual kopi, gitu. Jadi saya ajak untuk bareng kita berjual dalam satu stand pas Wisma Raya ini. Jadi kebetulan teman-teman juga berminat, makanya saya ajak, dan untuk kali pertama Koplen itu hadir. Meraya dua ya.
0: Baik. Kalau untuk hari pertama ini kunjungannya seperti apa nih? Khususnya di standnya Kak Eki dan teman-teman di Kopi Plan ini.
1: Oke. Untuk stand kami luar biasa ya Kak. Mulai dari kunjungan stand kami dan beberapa pengunjung yang sempat membeli produk kami. Untuk hari pertama luar biasa Kak. Antusiasnya, kemudian pagi kami juga beberapa produk kami dijual, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kami.
0: Baik, ini ada kopi, ada tanaman milik Kak Egi. Nah, ini bagaimana kalau untuk pengunjungnya, mereka untuk pembeliannya, produknya sendiri?
1: Jadi Koplen itu tagline-nya tuh Kak. Koplen sendiri punya tagline tuh. Tagline-nya kopi tanam makna, gitu kan. Selain kami edukasi tentang bunga, teman-teman yang saya ajak kan juga pengalaman tuh tentang kopi, gitu. Jadi selain bunga, kita belajar bersama tentang bagaimana merawat kopi. Jadi nyambung kan?
0: Baik.
1: Nyambung.
0: Baik. Ya. Baik. Nah, ini berarti untuk pengunjungnya mereka bisa langsung minum kopi atau memang yang disediakan ini kopi kemasan begitu. Jadi mereka bisa membeli begitu.
1: Jadi untuk di stand kami, stand Koplen itu kami menyediakan tempat untuk kopi. Jadi sambil menikmati kopi, sambil ngopi, menikmati keindahan tanaman hias yang saya sudah kami pajang di stand kami kan. Jadi ala-ala kopi lah gitu.
0: Baik. Baik. Kalau ya. Baik. Kalau menurut Kak Eki sendiri, seberapa penting kegiatan seperti ini untuk promosi UMKM yang ada di Kabupaten Alor?
1: Bagi kami sebagai pelaku UMKM, apalagi kami yang memang di Alor ya Bu, itu kami sangat mengapresiasi gitu. Apalagi event-event pameran ini, selain kami jual produk, kami juga mempromosikan produk-produk kami. Khusus saya di tangan gitu. Karena kalau saya pribadi, kalau saya pribadi itu masih sangat kesulitan untuk memasarkan produk saya. Tapi melalui momentum Kismar Raya ini, puji Tuhan hari pertama beberapa produk saya terjual kan. Selain itu beberapa pengunjung kan bukan dari Alor nih. Pengunjung yang datang kan bukan dari Alor. Sekalipun mereka tidak membeli, gitu, mereka bisa, mereka dengan berkunjung ke stand kami secara langsung mereka melihat dan merasa ingin memiliki tanaman-tanaman kami. Tapi karena jarak, jadi ke depan saya berpikir untuk kalau bisa nanti saya apa namanya lebih profesional gitu, untuk penjualan ke luar. Saya itu menjadi koreksi masukan untuk saya. Untuk ke depan kalau bisa saya memasarkan produk saya keluar. Jadi selain pengunjung yang datang ini dari orang Alor sendiri, ada juga pengunjung dari luar. Itu ada ide konsep yang mereka tawarkan. Kalau bisa penjualannya sudah harus antar pulau. Memang saya pernah antar pulau, tapi kan backingannya tidak seprofesional karena saya belum seprofesional apa penjual bunga yang lain toh. Jadi butuh belajar dulu. Tapi bagi saya Bispray ini sangat bagus sih.
0: Baik. Berarti saat ini kalau dari Kak Eki sendiri kendalanya adalah ketika untuk memasarkan produknya begitu.
1: Ya.
0: Baik. Selain
1: terlebih
0: itu
1: produk untuk keluar kota.
0: Baik. Selain itu kendala apa lagi yang dihadapi UMKM untuk memasarkan produknya begitu?
1: Kalau bagi saya dalam kota sih tidak jadi persoalan sih Bu. Hanya itu. Untuk penjualan ke luar kota yang memang selain apa nama waktu, selain waktu saya juga masih belum mahir dalam taking tanamannya saya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik. Nah ini kalau hal seperti yang tadi permasalahan yang dihadapi oleh Kak Egi begitu, apa yang diharapkan begitu dukungan dari pemerintah seperti apa begitu terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Alor?
1: Ya seperti kita tahu kan sekarang lagi di masa efisiensi ya begitu. Kami tidak berharap soal dukungan moral sih, tapi kami berharap event-event ini terus ada, terus ada. Sehingga kami pelaku UMKM, apalagi yang kayak kami pelaku UMKM yang memang peminatnya tidak terlalu banyak gitu, tapi dengan produk kami dihargai kemudian dibeli, itu menjadi motivasi tersendiri untuk kami gitu. Sekalipun tidak banyak yang dihargai gitu. Dalam arti tidak banyak dibeli gitu. Ya.
0: Baik, jadi bagaimana dengan kegiatan ini, apakah memberikan dampak positif begitu untuk pelaku UMKM begitu?
1: Kalau saya pribadi sangat berdampak
0: dan
1: positif.
0: Dan diharapkan begitu ada keberlanjutan dari kegiatan ini ya?
1: Ya, saya berharap seperti itu. Kegiatan ini setahun tahun depan harus tetap ada.
0: Harus tetap ada. Baik, baik Kak Egy. Nah ini kan tadi disampaikan kalau dari Kak Egy sendiri ini masalah memasarkan produknya. Kalau dalam di wilayah Alor sendiri tidak ada kendala begitu. Yang menjadi kendala adalah pemasaran ke luar daerah begitu. Nah ini sejauh ini kalau untuk pemanfaatan teknologi digital begitu seperti apa untuk memasarkan produk KEK ini?
1: Kalau saya sendiri untuk promosinya memang saya menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, pakai media sosial untuk saya menggunakan media sosial untuk promosi. Nah, tapi persoalannya adalah ketika karena di Alor ini kan susah dalam artian susah untuk transportnya kan. Jadi kalau tanaman semakin lama di perjalanan takutnya tanaman tidak sehat atau mati ketika sampai di pembeli itu. Ya.
0: Baik, itu yang masih menjadi kendala.
1: Ya, jadi harapan saya sih kalau bisa kita dikasih pelatihan lah tentang bagaimana memproduksi barang, apalagi bunga, sampai di pembeli dalam keadaan sehat. Itu memang bagi saya tanamannya saya kurang tentang itu, tanaman tentang
0: baik. Kak Egy, waktu kita hampir selesai begitu ya. Nah ini pesan apa yang ingin Kak Egy sampaikan untuk masyarakat supaya mereka lebih mencintai produk lokal?
1: Baik, terima kasih. Mungkin dari saya, yang pertama saya terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Alor dengan adanya Wisma Rakyat yang selaku UMKM bisa mempromosikan, memberikan produk kami. Yang kedua, pesan untuk para pelaku UMKM itu jangan takut memulai sekecil apapun harus dimulai. Kalau misalkan tidak dimulai berarti tidak jalan kan. Jadi intinya jangan takut memulai. Kalau sudah punya konsep ide harus mulai. Mungkin baik. Itu dari saya.
0: Baik. Ya. Baik. Nah ini setelah mengikuti kegiatan ini apa target ataupun rencana kedepannya?
1: Kalau target kami dari Koplin sendiri ya Kak, dari Koplin sendiri, ini kami ada kru kami itu ada 7 orang. Kami berencana akan ikut lagi pameran, kemudian kami berharap Koplin ini bisa dikenal masyarakat dengan identitas kami kopi asli Alor dan tanaman hias itu menjadi ciri khas kami. Dan saya berharap halo ketika ada pameran lain kami ikut dan antusias dan pengunjung kami banyak begitu. Kami akan mencari tempat yang permanen ya kan, untuk kami bisa membuka usaha ini.
0: Baik, dengan nama itu yang sama ya, Kopi Plan ya.
1: Ya, Kopi Plan.
0: Baik. Berarti ini awal yang baik begitu ya. Karena Kopi Plan ini baru terbentuk ketika akan ada kegiatan Pekan Wisma Raya tahun ini begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, berarti sudah ada rencana untuk keberlanjutan dari Kopi Plan ini.
1: Ya.
0: Baik. Luar biasa Kak Egy, semoga apa yang sudah direncanakan ya bisa terus berjalan dengan baik begitu ya.
1: Ya, amin Kak.
0: Dan bisa berjalan dengan lancar usahanya ya, kerjasamanya lebih semakin lebih baik begitu.
1: Makasih Kak.
0: Baik. Terima kasih Kak Egy untuk waktu dan informasi yang sudah dibagikan. Semoga keikutsertaan dalam Pekan Wisma Raya ini semakin bisa memperluas pasar begitu ya, dan tentu bisa meningkatkan perkembangan usaha yang dikelola supaya masyarakat lebih mengenal lagi usaha-usaha yang saat ini diadakan begitu ya oleh Kak Egy. bersama dengan teman-teman di Pekan Wisma Raya Kabupaten Alor. Baik, terima kasih sekali lagi. Semangat ya, untuk malam ini, semoga lancar ya, Kak Iki.
1: Amin, Kak.
0: Baik. Baik, Kak Iki, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas ya di malam hari ini. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Atambua. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kak Iki Caminukan ya, seorang pegiat ataupun penjual tanaman hias yang berasal dari Kabupaten Alor.

0: asuransi telah rencananya agar asuransi dari pembukaan rekening di Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khusus dengan BSI bisa terlaksana dengan cepat.
1: Miskin yang ada dari 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Jadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira sih kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Abadi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Taring juga berpatah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BRI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khusus dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti dari APBN atau dari IBAN? Stop Bank, ini gimana Pak itu? Warga ke bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
5: 11 T?
6: Iya.
5: Dan ini?
6: Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
5: Berarti tetap dapat juga?
6: Tetap dapat juga.
5: Ya.
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, rollout-nya kita akan bahas.

0: dengan BI dan OJK?
1: Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
2: Bertahapnya berapa?
1: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data MIK-nya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Elektro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital

0: bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa hampir ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
1: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
2: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang sama.
1: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2020.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan dan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Sahro Tim Alcana melaporkan selengkapnya.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
4: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan tiga. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan tiga ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
1: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB, Budi Rinaldi, perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umar melaporkan.
5: Dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Yudi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
6: Dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai
7: pesona budaya Kabupaten Morai. Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten yang dikenal dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat,
5: sementara itu
7: serta beragam kain tenun dengan motif dan
5: soal perhitungan kerugian negara
7: yang terinspirasi dari alam, hewan, dan benda purbakala seperti motif moko, naga, ikan, penyu, gajah, serta daun beringin dan lain-lain dari berbagai suku seperti suku Kui, Kabola, Gelagar, Kabui, dan
5: sebagainya.
7: Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kita
5: KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan tindak

Kristen Suhanda melaporkan.

0: Gus Alek.
1: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
0: Di ruangan beliau.
1: Itu tiang ditetapkan itu berapa nilai?
0: Beliau mengarahkan 2000.
2: 637.064 per kuota yang betul ya Pak?
3: Koreksi dari BPK ya.
2: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
3: Iya.
2: Yang 2.302.000.
3: Iya.
4: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus di percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PT IHKLAK yang tergabung dalam asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Mugi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
2: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
0: Betul.
2: Ya. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak?
0: Tidak, seperti itu.
2: Terima kasih.
4: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping ISPA Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah di percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Plus Mengudara untuk Indonesia.
5: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire, yang menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
7: Yang punya mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sebenarnya berbahaya itu karena belum ada gas ada di dalam. Nah juga yang lain, baik yang memang ada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk ke Bogor. Yang kita dapat kemarin, kita berharap teman-teman yang berhubungan dengan ancaman-ancaman itu, misalnya kalau dengan teknologi gitu ya, kemudian yang pusat ini yang tampan dan sebagainya itu tidak terkait ya, apa lingkungan itu atau apa itu speed up.
6: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
8: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Trikadi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Naris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
6: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
9: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, laporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada korupsi, ada Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori podcast.
2: Kapal Deli ini dia survive ketika COVID melanda Kota Ambon.
1: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada...
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi Melon.
11: Iya. Kalau yang
10: kuning.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter, X, di @rri.co.id. Saya Fajar Nugroho.

0: sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia, dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun

dengan mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Dasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Gua. Malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Gua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi. Melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal apa.

0: Selamat malam untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 20.48 menit. Setelah kita dengarkan dari miliknya Opi, Allah Maha Besar, kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar agama Islam dengan topik umur bertambah, waktu terus berkurang bersama Hendy Ibrahim Esosi, penyuluh agama Islam Kemenak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'ala at-taqwa sabila lin najati fid dunya wal akhirah. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala ni'amihi wa fadlihi. Ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dengan saya Hendy Ibrahim, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu. Di mana pada kesempatan kali ini tema kita adalah umur bertambah, waktu terus berkurang. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya bagi alam semesta, pelita kebenaran, teladan bagi umat manusia, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang setia berpegang teguh pada ajarannya hingga akhir zaman. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang setiap hari bertambah, tetapi pada hakikatnya justru semakin berkurang. Apakah itu umur kita? Setiap kali ulang tahun bertambah satu angka, kita mengatakan umur saya bertambah. Padahal sesungguhnya jatah umur kita justru semakin berkurang. Ketika seorang anak berusia 10 tahun, berarti ia telah melewati 10 tahun dari perjalanan hidupnya. Ketika seseorang berusia 40 tahun, berarti 40 tahun telah berlalu dan tidak akan pernah kembali. Ketika seseorang memasuki usia 60 tahun, semakin dekat pula ia kepada akhir perjalanan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri, innal insana lafii khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr." Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Di mana ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal kehidupan. Uang yang hilang masih mungkin dicari kembali. Rumah yang rusak masih mungkin diperbaiki. Barang yang hilang masih mungkin diganti. Tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan? Berapa banyak umur yang telah berlalu? Berapa banyak kesempatan untuk membaca Al-Qur'an yang kita lewatkan? Berapa banyak waktu untuk bersedekah yang kita tinggalkan? Berapa banyak kesempatan untuk meminta maaf kepada orang tua yang kita abaikan? Berapa banyak sholat yang kita kerjakan dengan tergesa-gesa? Dan berapa banyak waktu kita habiskan untuk perkara yang tidak memberikan manfaat bagi akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minannas." Nasihatu wal farah, yang artinya ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dan menyanyiakannya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Betapa banyak orang sehat tetapi tidak digunakan untuk beribadah. Betapa banyak orang memiliki waktu luang tetapi waktunya habis untuk perkara yang sia-sia. Betapa banyak orang memiliki kesempatan berbuat baik tetapi berkata, nanti saja, nanti ketika sudah tua, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah tidak sibuk, nanti kalau sudah pensiun. Padahal kita tidak pernah tahu apakah nanti itu masih menjadi milik kita. Pemirsa pendengar RRI dimanapun Anda berada, umur bertambah tetapi kesempatan hidup bertambah. Hari ini kita masih bisa berjalan menuju masjid, besok belum tentu, tapi kita masih mampu melangkah. Hari ini kita masih bisa mengangkat tangan untuk berdoa, besok mungkin tangan kita sudah tidak mampu bergerak. Hari ini kita masih bisa mengucapkan istighfar, suatu hari nanti lisan kita akan terdiam. Hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Akan datang suatu waktu ketika pintu amal telah ditutup, maka jangan menunggu kematian untuk menyadari pentingnya kehidupan. Jangan menunggu sakit untuk menghargai kesehatan. Jangan menunggu kehilangan untuk menghargai orang yang kita cintai. Dan jangan menunggu tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang panjang angan-angannya, tetapi pendek. Pemirsa pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bertambahnya usia seharusnya bukan hanya membuat rambut kita memutih, tetapi juga membuat iman kita semakin kuat. Bukan hanya membuat wajah kita semakin tua, tetapi membuat hati kita semakin dekat kepada Allah. Bukan hanya membuat pengalaman hidup semakin banyak, tetapi berbuat amal kebaikan yang semakin banyak. Karena ukuran keberhasilan hidup bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi untuk apa umur itu kita gunakan. Ada orang yang hidupnya panjang, tetapi amalnya sedikit. Ada pula orang yang hidupnya tidak terlalu panjang, tetapi amal kebaikannya terus dikenal. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, jika hari ini adalah akhir perjalanan hidupku, sudahkah aku siap menghadap Allah? Pemirsa, pendengar RRI, semoga pertanyaan ini tidak hanya membuat kita takut, tetapi membuat kita segera berubah. Mari gunakan sisa umur kita untuk memperbaiki sholat. Gunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Gunakan kesehatan untuk beribadah. Gunakan harta untuk bersedekah. Gunakan lisan untuk berzikir dan berkata baik. Gunakan hidup untuk membahagiakan orang tua dan keluarga. Dan gunakan setiap kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita renungkan, umur kita bertambah tetapi waktu terus berkurang. Setiap detik yang berlalu sebenarnya membawa kita semakin dekat kepada kematian. Karena itu jangan sia-siakan sisa kehidupan. Jika dahulu kita banyak meninggalkan sholat, maka mulai hari ini perbaiki sholat. Jika dahulu kita jarang membaca Al-Quran, maka mulai hari ini dekatilah Al-Quran. Jika dahulu kita sering menyakiti orang lain, maka mulai hari ini belajar mengampuni. Jika dahulu kita terlalu mengejar dunia, maka mulai hari ini seimbangkanlah bekal akhirat kita. Dan jika masih ada dosa yang belum kita tinggalkan, jangan tunggu esok untuk bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pemirsa pendengar RRI rahimakumullah, mari kita jadikan bertambahnya umur sebagai peringatan, bukan sekedar perayaan. Semakin bertambah usia, semakin banyak yang harus kita perbaiki. Semakin dekat kepada kematian, semakin serius kita mempersiapkan bekal. Semoga ketika Allah memanggil kita nanti, kita dipanggil dalam keadaan beriman, membawa amal soleh, dan mendapatkan dan kiranya yang bisa kami sampaikan, semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk ibadah kepadanya dan menjaga kita dari segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Kita berdoa agar Allah mengaruniakan kita kesehatan serta menjaga kita dari segala marahan. Amin. Wa'afu minkum. Allahumma waqfina tanfarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dan pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama Himbar Agama Islam ya, semoga bisa menginspirasi Anda semuanya. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan pesona budaya Lobamora, siaran

0: Selamat malam pendengar, di mana saja berada, kita berjumpa lagi di malam hari ini di siaran Pesona Budaya Loba Mora. Dan pendengar, salam budaya, salam hangat dari Atambua untuk semua pendengar Sekorwil Nusantara 6. Dan malam ini kembali hadir bersama Anda program Pesona Budaya Loba Mora, sebuah ruang berjaringan yang mempertemukan cerita tradisi, kearifan lokal, juga kekayaan budaya dari penjuru Nusa Tenggara Timur. Dan dari RRI Kupang, kita akan mengenal lebih dekat tentang tarian Ledo, identitas budaya masyarakat Saburai Jua. Ya, dan kemudian dari RRI ND, kita akan mengangkat topik tentang PRTU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal. Dan dari RRI Atambua, kami akan hadirkan kisah menenun identitas, ya, kisah dibalik desain motif baru tenun suku Abui Alor. Dan pendengar, kita akan menuju ke RRI Kupang. Kita akan mengetahui lebih jauh tentang tarian Ledo sebagai identitas budaya masyarakat Saburai Jua, dan kita akan mendengarkan informasi dari RRI Kupang bersama dengan Daten Majahaba.
1: Pendengar, kebudayaan daerah merupakan akar identitas bangsa yang kaya akan nilai sejarah dan spiritualitas. Di tengah arus modernisasi yang bergerak cepat, pelestarian seni tradisional seperti seni tari menjadi bagian penting untuk menjaga warisan leluhur. Salah satu kekayaan warisan tradisi yang syarat akan makna dan sejarah adalah tarian Ledo dari masyarakat Saburai Jua. Lantas bagaimana tarian ini lahir dan apa maknanya sebagai identitas budaya masyarakat Saburai Jua? Berikut kita ikuti penuturan Thomas Korombaga selaku pemerhati budaya Saburai Jua.
2: Ledo itu sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan kegembiraan dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan Ledo itu. Dari segi nama, ya, Ledo itu ya loncat, ya, kalau kita mau membiasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada dengan pedang dan segala macam.
1: Thomas Koromaga menjelaskan, dalam tradisi aslinya, tarian perang kemenangan ini diselenggarakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan dengan aturan ketat mengenai jumlah penari serta susunan babak pertunjukan.
2: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Nah, prinsipnya kan begini. Setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Jadi mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga. Menjadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu dari segi jumlahnya.
1: Menariknya, pementasan tarian Ledo diawali dengan nyanyian adat yang tidak semua orang bisa menyanyikannya. Dahulu, nyanyian pembuka menggunakan syair bernama Ngararai. Namun seiring berjalannya waktu, demi menjaga rasa hormat dan menghindari tabu adat, syair tersebut digantikan oleh nyanyian Nama Lole.
2: Jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus, dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi. Jadi digantilah lagu itu dengan sekarang

0: namanya lagu Nambelole, artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetapi macam orang sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari leluhur-leluhurnya dia itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama.
1: Ketika sebuah lagu selesai dinyanyikan, bunyi gong atau tambur menjadi penanda bahwa pertunjukan memasuki babak berikutnya. Babak kedua diawali dengan pekale nada atau mencari nada, sebuah tahapan untuk mengatur posisi dan gerak para penari agar lebih teratur.
0: Masuk ke babak kedua, begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekale nada. Pekale nada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak, biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri, dan jalan berarak dari situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari. Kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ. Nah, lalu mereka here, istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan gerakan kaki angkat setinggi lutut, tiga kali baru digoyang begitu. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi, gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi. Setelah itu istirahat atau jeda sedikit lagi. Itu adegan pertama.
1: Setelah beristirahat sejenak, para penari laki-laki akan memasuki area pertunjukan, kemudian memulai tarian dengan gerakan cepat yang khas dan penuh semangat.
0: Adegan kedua masuk hanya laki-laki. Perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir. Laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Sedikit lama, biasanya waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek, nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taro terus.
1: Dalam struktur geraknya, tarian ini menghadirkan peragaan adegan perang yang dikenal dengan sebutan pejuru.
0: Pejuru itu yang pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Nah itu yang bilang pejuru itu. Pejuru itu menunjukkan, kalau jago maju, macam begitu. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerangan. Jadi itu benar. Lalu itu dilakukan itu kriteria cara menyerangnya begini. Orang pertama itu potong dari atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Itu dilakukan bergantian. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang dua kali. Kalau empat orang, aman, berlangsung serentak.
1: Selain keindahan gerak dan ketukan irama, tarian dedo terpancar kuat melalui kelengkapan busana adat dan aksesoris yang dikenakan oleh para penari. Bagi penari laki-laki, penggunaan ikat kepala atau destar menjadi simbol otoritas utama.
0: Kalau dulunya itu pada laki-laki, tapi kepala itu destar. Itu kunci utama destar. Destar itu kan lambang otoritas. Ya, lalu ada dari sapu tangan ya, itu di kepalanya, itu wajib destar. Itu harga mati untuk laki-laki. Lalu ya ada yang namanya hoga, ada yang lambang bintang, bulan dan bintang. Nah, itu ada, itu mesti ada.
1: Tak hanya destar yang menjadi simbol otoritas utama, aksesoris lain dari busana adat sabu dalam tarian ledo memiliki makna dan wajib dikenakan oleh penari saat menari ledo.
0: Di leher kalau dulu tuh sapu tangan warna merah di leher. Kalau dulu kan pakai warna merah karena itu artinya saya pahlawan, pendekar. Jadi merah artinya berani. Lalu pada bahu ini bisa dua selimut, itu diselempangkan ke dada. Lalu di tangan ada sapu tangan. Di kalau tangan kiri ini kan pegang pedang, tangan kiri kiri mesti ada sapu tangan untuk lap keringat. Lalu pinggang ada sabuk. Lalu di kakinya giring-giring tadi ada dua, kiri kanan.
1: Sementara bagi penari perempuan, hiasan kepala berupa habas menjadi busana wajib yang melambangkan penghormatan tinggi serta mahkota kemuliaan. Kehadiran perempuan dalam arena tari tidak hanya sekedar pelengkap, melainkan memiliki filosofi sebagai pemelihara kedamaian.
0: Perempuan selalu ada mendampingi laki-laki, lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa begini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Jadi ini sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Jadi sebagai penari ini kan mereka menyejukkan suasana, juga menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan.
1: Di zaman sekarang, tarian ledo telah berkembang luas dari ritual adat menjadi seni pertunjukan dalam berbagai acara kenegaraan, penyambutan tamu, hingga festival budaya. Meski menyambut baik adaptasi ini, Thomas Koromaga mengingatkan pentingnya menjaga pakem dan kelengkapan nilai sejarah agar tidak tergeser.
0: Pergeseran nilai, dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi atau hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan sudah tidak tahu. Yang penting menari saja. Mau itu angkat kaki saja, saya bilang. Kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya. Angkatan setinggi ini. Sekarang orang antam kiri kanan juga jadi. Bahkan bagi kita itu kalau angkat setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu.
1: Untuk menjaga eksistensi warisan budaya ini, pendidikan muatan lokal dan pengajuan sebagai warisan budaya tak benda menjadi langkah strategis agar generasi muda Saburejua tetap bangga akan identitas budayanya.
0: Ya, harapan saya ke depan itu ledo ini terus dilanjutkan pada ini. Bahkan kalau misalnya di Raijua itu kan anak-anak SD juga sudah dilatih. Itu saya harap seperti itu. Tapi ya di tempat-tempat lain tergantung lingkungan. Jadi makanya itu di tempat lingkungan-lingkungan yang kita mau bilang ekstrim juga didominasi oleh agama, malah melihat ini sebagai berhala. Ini yang mungkin perlu pemahaman yang lebih bagus, sehingga ini budaya kita loh. Seolah-olah budaya itu adalah sesuatu yang berhala, yang ya mau bilang apa lah, semacam gitu. Jadi ini mungkin ini yang perlu diluruskan dengan lebih baik. Dan kalau ada dorongan dari Kementerian Kebudayaan kan, ini coba ini dimasukkan ke MULOK supaya anak-anak mengerti dari awal.
1: Pendengar, tarian ledo bukan sekedar gerakan fisik atau hiburan semata, ia adalah rekam jejak sejarah, simbol penghormatan, serta pijakan identitas bagi masyarakat Saburejua. Menjaga keutuhan nilainya di tengah perubahan zaman adalah tanggung jawab bersama, agar warisan leluhur ini tetap hidup dan semakin dikenal luas. Pendengar Korwil 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flobomora kali ini dengan topik Tarian Ledo, Identitas Budaya Masyarakat Saburejua. Saya, Datan Raja Haba, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.
1: Pendengar RRI Sokorwil Nusantara 6, demikian tadi informasi dari RRI Kupang bersama dengan Raja Abad tentang tarian Ledo sebagai identitas budaya masyarakat Saburai Jua. Dari kisah tentang tarian dan identitas budaya, kita akan menuju ke RRI ND. Di sana budaya tidak hanya hadir dalam bentuk seni dan tradisi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga keberlanjutan pangan dan pertanian. Kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur ternyata menyimpan nilai-nilai penting tentang bagaimana manusia itu menjaga

0: pendengar RRI dari Endikota Pancasila, kembali kami hadirkan dalam program Pesona Budaya Floba Mora. Kali ini kita akan hadirkan terkait dengan topik kira TU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal. Bersama dengan narasumber Pak Jamaluddin Said, SP, Koordinator BPP Balai Penyuluh Pertanian, dan juga Pak Porterius Faustinus Kelly sebagai Mosala Curia Bewa, Kampung Nua Kota, Desa Manulondo.
1: Saya ingin mendeskripsikan bahwa kira TU itu merupakan secara harfiah, kira artinya larangan atau pantangan. TU itu adalah satu binatang yang pengerat, yang sangat mobile, dan masa reproduksi itu sangat cepat. Dengan local wisdom atau kearifan lokal ini, memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan yang sangat signifikan berkaitan dengan usaha, mulai dari usaha pola tani, pola penanaman, sampai dengan pola panen dan pasca panen. Karena kegiatan ini sangat berantai, tidak bisa kita lepas satu persatu. Karena kegiatan ini merupakan bagian terpenting dalam usaha budidaya pertanian, maka dari sisi pemerintahan, bersama bekerjasama dengan adat, menakut satu ritual yang disebut dengan kira-kira, dan ini merupakan kebijakan lokal, kearifan lokal yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan khususnya produksi dan produktivitas yang berkaitan dengan pertanian yang berkelanjutan.
2: Ini merupakan suatu ritual adat yang sifatnya itu sebagai responsibility, di mana kegiatan ini memang seharusnya dilakukan ketika para petani anak Kalofai Walu bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat melakukan satu tindakan antisipatif, di mana ketika musim tanam tiba atau pra persiapan sebelum tanam bersama dengan Musalaki, seluruh anak Kalofai Walu, seluruh stakeholder secara bau-membau melakukan suatu ritual adat yang disebut dengan Pireteu. Dan Pireteu ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat sakral dan sangat kudus, dan ini adalah budaya warisan yang leluhur dan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangun pertanian, khususnya pertanian yang berkelanjutan yang sampai dengan saat ini menjadi program.
0: Pak, masih adakah praktik-praktik tradisional dalam masyarakat yang memang relevan juga untuk menjaga kesuburan tanah maupun produktivitas lahan?
2: Sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan yang ada relevansinya dengan
1: ketersediaan kesuburan tanah, baik itu peningkatan produksi tanah, tanaman dan aerasi tanah. Jadi ada tiga komponen penting. Yang pertama itu ketahanan pangan. Itu berbicara ketahanan pangan berarti ada ketersediaan di dalam tanah. Hara pun harus dimanfaatkan oleh tanaman, dan ketersediaan hara dimanfaatkan oleh tanaman tentu berdampak positif terhadap ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Untuk kegiatan yang ada yang sampai saat ini masih ada relevan dan sudah tetap dijalankan, yang pertama itu ada satu kegiatan besar yang dilakukan oleh masyarakat, dalam ini petani yang masuk dalam kelompok tani ataupun kelompok tani, yaitu pertama kegiatan kembang bolo atau terasi lokal.
0: Ini terus dilakukan Bapak di untuk menjaga kesuburan tanah dan juga produktivitas lahan. Dan kita ketahui juga nih Bapak Jamaluddin, terkait dengan apakah memang dengan pelestarian tradisi lokal ini dapat berkontribusi begitu terhadap ketahanan.
1: Kenapa?
0: Tentunya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pire TU ini, tentu dapat menjadi bagian dari pembangunan sektor di masa depan, gitu Bapak.
1: Nilai-nilai luhur dari ritual Pire TU ini sebenarnya sangat suka dari anak-anak, karena saya pastikan sesungguhnya, semestinya, sebenarnya para leluhur dulu itu sudah mengestimasi penugaan bahwa nanti ketika terjadi penanaman pasti nanti akan terhalang, terhambat dengan serangan upet organisme pengangkut tanaman, salah satunya adalah tikus. Jadi local wisdom ini merupakan bagian terpenting sebelum sains, new technology, bakat inovasi masuk di dunia sekarang ini yang begitu canggih, yang begitu ramai, bahkan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan. Tapi orang tua dulu itu sudah memikirkan, loh ini loh caranya yang terbaik untuk menekan populasi dan penyebaran khususnya spesies tikus sebagai bagian terpenting dalam proses pengendalian organisme pengangkut tanaman dengan metode yang dipakai orang dulu adalah PHT, pengendalian hama terpadu. Karena Pire TU ini tidak menggunakan racun kimia, dia tidak mematikan bahkan memusnahkan tikus, tapi dia menggunakan kearifan lokal untuk mempertahankan produksi.
0: Terus Faustinus Kelly sebagai Mosala Kiria Bewa makna Pire TU dalam kehidupan masyarakat adat Ria Bewa begitu. Iya. Ketahui sanksinya itu berupa apa nih Pak?
3: Sanksinya itu kalau bahasa adatnya bilang poi.
0: Oke.
3: Poi itu merupakan salah satu efek jera. Poi itu merupakan salah satu efek jera supaya lain kali kalau memang tradisi ini lagi ini tradisi atau ritual ini dilakukan kembali supaya jangan diulang. Poi itu merupakan salah satu efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Jadi poi itu berupa satu contohnya itu moke boti atau moke kumba, wawi eko, itu harus dipenuhi.
0: Iya.
3: Jadi yang sudah diberikan itu dari si pelanggar kepada ini adat dan itu diwajibkan dari para tetua adat diwajibkan untuk kasih makan five walau anak-anak.
0: Dengan nilai-nilai budaya yang memang paling penting terkandung dalam pelaksanaan Pire TU ini nih Bapak.
3: Nilai yang paling penting itu di dalam ritual Pire TU itu salah satunya nilai religius, di mana masyarakat itu menjadi wujudnya untuk mengucapkan syukur kepada sang pencipta dan para leluhur. Yang diyakini itu diberi kesejahteraan kepada masyarakat. Itu salah satu nilai religius.
0: Nilai religius dan juga ini salah satu kebersamaan dan juga Bapak melihat makna Pire TU ini yang memang dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini, Bapak.
2: Baik, terima kasih. Dalam perspektif ilmu pertanian yang sifatnya modern dan tradisi Pire TU ini bukan sekedar ritual mistis atau tradisi kuno, tapi melainkan sebuah suatu sistem yang sistem manajemennya pengelolaan pertanian yang berbasis teknologi komunitas yang rasional dan sangat adaptif. Makna yang mendalam tradisi Pire TU ini sebenarnya itu seyogyanya itu adalah makna praktisnya, yaitu di mana Mosalaki menetapkan PRTU ini sebagai ritual adat untuk mendukung program pembangunan pertanian yang berkaitan dengan hak ulayat adat sebagai sesepuh atau pemangku kepentingan adat yang secara konvensional diatur dalam undang-undang konvensional atau hukum adat setempat. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa nilai-nilai yang dipakai dalam PRTU ini sebenarnya itu yang pertama konsep dari hama terpadu. Jadi konsep pengendalian hama terpadu itu tidak menggunakan racun secara kimiawi untuk membasmi atau mengusir atau memusnahkan tikus. Tapi dengan local wisdom PRTU ini menjadi bagian terpenting untuk menerapkan teknologi yang disebut pengendalian hama terpadu sebagai bagian upaya untuk mempertahankan ekosistem alam secara alami atau nature sehingga kehidupan ekosistem yang ada tidak merasa terganggu. Nah, di sisi lain, tentu sebagai seorang pemangku kepentingan harus mensiasati PRTU ini sebagai ritual adat yang memang wajib dilaksanakan. Ada makna lain yang tersembunyi di balik PRTU ini. Saya ingin menyampaikan di tempat yang terhormat ini bahwa PRTU ini merupakan satu bentuk kerjasama yang harus dipatuhi atau harus diikuti oleh seluruh stakeholder komponen masyarakat yang secara bersama-sama, secara berjamaah melakukan kegiatan kerjasama bergotong royong untuk mencegah, meminimalisir tingkat penyerangan khususnya populasi serangan hama tikus.
0: Iya, dan tentunya ini juga hal yang luar biasa ya Bapak ya, dari kearifan lokal ini yang sudah dilakukan di masyarakat Liau begitu. Misi PRTU ini tentunya memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan dan juga gotong royong untuk para petani. Bagaimana Bapak melihat ini?
2: Peran PRTU ini dalam membangun kebersamaan dan gotong royong ini, karena PRTU ini merupakan suatu titah atau ucapan secara verbal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, dan ini bagian terpenting dalam sebuah titah kehidupan bermasyarakat sebelum aturan-aturan baik itu PRS, peraturan daerah lain turun. Nah, PRTU ini merupakan suatu bagian kebersamaan. Kenapa? Karena apa yang dititahkan itu, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangkan itu menjadi satu bagian penting yang harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat, baik itu petani, kelompok tani, guru, pegawai yang ada di satu himpunan masyarakat tertentu. Dengan demikian, sifat kegotong royongan pada saat menyelesaikan kasus secara alami merupakan bagian terpenting yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena petani punya visi besar, yaitu dari, oleh, dan untuk petani. Petani merupakan bagian terpenting. Saya pastikan petani itu adalah merupakan penegak yang agung negara Indonesia. Local wisdom merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan khususnya pertanian yang berkelanjutnya, lebih spesifiknya di Desa Manulondo, kampung saya tercinta. Generasi muda adalah generasi milenial. Dalam suatu perspektif pembangunan pertanian, generasi milenial adalah generasi yang siap untuk menerima tantangan, menyelesaikan pekerjaan, dan punya mimpi besar untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, ideal bagi kehidupan keberlanjutan. Saya pastikan generasi milenial, pastikan bahwa hari ini apabila kalian memanfaatkan dunia digital atau digitalisasi pertanian, kami suatu program namanya Kelompok Capir Digital, di mana setiap petani atau kelompok petani merupakan yang terpenting dalam penyebaran informasi khususnya teknologi, sains, ataupun new leads yang berkaitan dengan proses pembangunan pertanian. Jadi diharapkan dengan adanya digitalisasi, para generasi muda bahu-membahu secara kooperatif bekerjasama untuk mensiarkan, menyebarkan, oh ini loh PRTU, ini adalah warisan leluhur yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian, dan sudah terbukti sampai dengan hari ini di tahun 2026 ini, di bulan Juli ini, setelah dilakukan PRTU, ternyata ada penekaman, ada penekanan, ada minimalisir, jadi tingkat penyebaran hama dan penyakit khususnya yaitu tikus, dan itu merupakan bagian terpenting. Kenapa? Karena kalau para generasi muda ini tidak diberi kesempatan yang sama dalam satu himpunan masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa, generasi milenial merasa bahwa oh saya ada di belakang, oh gue enggak dipercayain. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh stakeholder lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk berpunya cita-cita besar dalam hal proses pembangunan pertanian khususnya.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bemora.
1: Pendengar RRI Sokorwil Nusantara 6, tadi kita sudah dengarkan bersama persembahan dari RRI ND tentang PRTU dan ketahanan pangan, sebuah gambaran bagaimana kearifan lokal bisa menjadi kekuatan untuk menjaga pertanian dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dan dari ND kami ajak Anda ke RRI Akambua. Kami akan hadirkan topik tentang menenun identitas kisah di balik desain motif baru tenun suku Abui Kabupaten Alor. Sebuah cerita tentang bagaimana tradisi bisa terus berkembang sekaligus tetap menjaga jati diri budaya. Dan mari kita simak bersama sajian dari Ria Tambua yang akan disampaikan oleh

Terdengar pesona budaya Flobamora NTT, Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten yang dikenal dengan keberagaman akan suku, budaya, bahasa, adat istiadat, serta beragam kain tenun dengan motif dan filosofinya masing-masing yang terinspirasi dari alam, hewan, dan benda purbakala seperti motif moko, naga, ikan, penyu, gajah, serta daun beringin dan lain-lain dari berbagai suku seperti suku Kui, Kabola, Belagar, Abui, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama ketahui kisah di balik desain motif baru tenunan suku Abui. Nah, pendengar, bagaimana awal mula motif ini dibuat serta filosofinya? Berikut kita dengarkan penuturan dari Pak Charles Malvani sebagai desainer motif baru tenun suku Abui dan beliau juga sebagai salah satu anggota kepolisian di Polres Kupang, Polsek Ampuang Timur Sektor Barat, Perbatasan.

0: Inisiatif baru yang didesain Pak Charles ini sudah dimulai pada tahun 2023 dan tentunya tidak dilakukan sekali dua kali. Beliau memulai beberapa tahap percobaan, terutama pada penetapan motif dan filosofinya yang dibantu teman-teman peneliti budaya, tokoh masyarakat, serta orang-orang tua adat yang berada di suku Abui. Desain motif yang sudah ditetapkan yaitu maiketi atau sisir bambu ini memiliki tiga makna dan filosofi berdasarkan cerita orang-orang tua dari suku Abui.
1: Ada juga warna.
2: Oke, ya, warna. Jadi, pasti ya dalam ya, pilihan warna untuk motif.
1: Pilihan warna juga saya setelah mendesain warna itu, awal mula itu saya mencoba untuk memberikan warna hitam seperti yang kita lihat di alur sering dipakai dominannya hitam. Tetapi setelah diteliti oleh teman-teman dari budayawan,
0: selanjutnya desain motif dan pemilihan warna kain ini kemudian diberikan kepada salah seorang penenun asal Ambon Timur untuk ditenun.
1: Awalnya saya mendesain.
3: Selain daripada desain motif
1: gambar seperti yang di foto untuk bisa menjadi kelengkapan bagian daripada perempuan. Sisi ruang ini menurut orang tua, sisi ruang ini memiliki martabat yang tinggi sebagai suatu kehormatan bagi perempuan yang memang karena memiliki makna dan filosofi yang menyatukan.
0: Desain ini, beliau juga menyampaikan harapan kepada pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk terus melestarikan tenun ikat di wilayah Kabupaten Alor. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses perancangan hingga terjadinya motif baru tenunan suku Abui. Lobamora NTT, demikian cerita tentang menenun identitas, kisah di balik

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.
1: Pendengar RRI Sokorwil Nusantara 6, tidak terasa perjalanan kita dalam Pesona Budaya Flobamora sudah sampai di penghujung acara. Hari ini kita sudah berjalan bersama dari Sabu Rajua dengan tarian Rindu, kemudian dari ND tentang Direteu dan kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan, dan dari Alor bisa tenun suku Abui dan pengembangan desain motif baru, dan tiga cerita tiga kekayaan budaya tetapi memiliki satu pesan yang sama, yaitu bahwa budaya akan tetap hidup kalau kita mengenal, menghargai, menjaga dan mewariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian tarian mengajarkan kita tentang identitas dan kearifan lokal, mengajarkan kita tentang hubungan manusia dengan alam. Juga tenun mengajarkan kita bahwa setiap benang yang dirangkai ini bisa menjadi sebuah cerita tentang kehidupan dan jati diri. Dan saatnya saya Yanti Kima pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Jangan pernah lelah mencintai budaya sendiri, karena ketika kita menjaga budaya, sesungguhnya kita sedang menjaga identitas dan jati diri kita. Sampai bertemu kembali dalam Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan RRI Kupang, RRI

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Dirasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Gua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Gua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap, semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang juga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah sungguh-sungguh menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

Ruang Rindu dari Bu Naima di Momere menyapa. Minta maaf ya, Bunda bisa minta lagu. Tolong posisikan lagu yang disiapkan malam ini ya di Ruang Rindu. Salah satunya buat semua pendengar ya, salam buat semua pendengar yang lagi pantau malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Buat penyiar yang bertugas malam ini, terima kasih. Selamat malam

0: nombre Jesús. Durante la mayoría, Karina de Antigua. ¿Nombre de papá?
1: No more to you.
0: Ah, ini karena lagi. Yang nomor 10 apa ya?
1: Nomor 10 ada exist, mencari alasan.
0: Ini nomor berapa ya?
1: Orang kedua tadi Bunda Ima.
0: Oh, berarti Bunda Ima.
1: Osno tadi.
0: Oh, betul. Ini setengah dari nomor 1 apa nomor 1?
1: Nomor 1 ada Pani Fabiola gaun merah Sonia.
0: Eh, apa?
1: Gaun merah Sonia.
0: Ya sudah itu aja lah.
1: Oke,
0: okay, gaun merah Sonia. Nomor 1. Ini betul. Apa? Maaf, jadi itu yang habis meninggal siapa di rumah?
1: Oh, itu tetangga. Edi, sehat selalu, selamat malam, selamat beristirahat. Baik, Mas Edi, saya siapkan nanti selamat malam. Baik, pendengar yang lainnya.

0: 0812 1402 02. Selamat malam, Merwan Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga, Mama Given. Sehat kah?
1: Puji Tuhan, sehat selalu. Sehat walafiat.
0: Syukurlah kalau baik.
1: Iya. Kalau kakak?
0: Sama baiknya.
1: Oke, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, salam yang pertama buat kakak yang bertugas malam ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang Siti di Jiu. Oke, salam buat kakak Hadi, Hadi Luna, kakak Marina, Bang Rey, Bang Nasu, Bapak Tem Dialog, Bapak Nara, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Tenga, Bang Andre, Mas Edi, Kakak Bella, Mbak Wiga, Kakak Fandi, Ibu Desi, kakak Maria Fatar, pokoknya salam sempurna kepada Ibu Senti di Ayatupa. Oke, lagunya boleh?
0: Lagunya yang mana? Ada Desi Ratnasari, Kasihku Yang Hilang, kemudian Cindy Claudia, Rasa Cinta. Ada favorit grup, Jangan Pernah Berkata Benci, ada Dodi, Rachel Love On Me, ada Yunisa.
1: Ya, jangan pernah berkata benci.
0: Jangan pernah berkata benci.
1: Oke, terima kasih kakak. Salam selamat malam.
0: Salam selamat malam juga ya. Ditunggu dari miliknya favorit grup ya. Jangan pernah berkata benci. Baik. Yang saya terima lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Silakan Bang Hadi.
2: Saya monitor ini.
0: Oh, tidak monitor. Lagi. Oke, baik, saya bacakan lagi lagunya ini. Ada yang belum di request, ada Desi Ratnasari, Kasihku Yang Hilang, ada Cindy Claudia, Rasa Cinta, ada Dodi, Rest Your Love On Me, ada Yuni Sara, Kau Selalu Di Hatiku, ada Krisya dan Sofia Lajuba, Anggrek Bulan, ada Kapena, Don't Say Goodbye, ada Black Sweet, Akhir Sebuah Kisah, ada Eksis, Mencari Alasan, kemudian Dewi Yul, Angin Malam, ada Katon Bagaskara, Dinda Dimana, dan Anika Rera, Cinta Tak Terbatas Waktu.
2: Mana yang bagus ya?
0: Yang mana yang bagus silakan dipilih, mau yang mana saya siapkan.
2: Yang pertama tadi Dewi Yul juga ya?
0: Yang pertama tadi ada Fanny Fabiola. Yang belum Desi Ratnasari, Kasihku Yang Hilang.
2: Oh, Desi Ratnasari. Ayo, ya udah Desi Ratnasari aja.
0: Desi Ratnasari saja ya, Kasihku Yang Hilang.
2: Karena Kasihku udah hilang.
0: Oh. Dicarilah. Kalau hilang dicari, kalau tidak dicari mana ketemu?
2: Udah menjauh-jauh dari hati saya, cari-cari. Tapi enggak ketemu.
0: Cari yang lain.
2: Entah kemana dia ngumpet itu.
0: Sudah.
2: Ngumpet di bawah kolong.
0: Dicarilah.
2: Iya lah ya. Hilang satu berganti seribu begitu. Iya. Oke lah. Oke, gitu aja kak. Salamnya boleh ya. Pertama buat kakak-kakak Yanti ya, selamat juga sampai tuntas, semoga saya selalu ya kak ya bersama keluarga di sana. Ada ini ya, Marina di Atambua, ada juga ada Kak Maria di Patara, ada Luna Jesus juga, ada Mas Edi tadi ya. Ada siapa lagi yang bisa bela, Kapero. Ada juga Mama Ando, ada juga Kakak Iren ya. Ada Bang Jerry juga, ada Ibu Kenti juga ya. Ada Pak Hendrik juga di Atambua itu. Jarang naik lagi dia sekarang. Dan untuk semuanya aja saya dari asap begitu. Itu begitu aja saya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Iya, Bunda Ima di Maumere. Iya, saya terima lagi deh ya. Iya, selamat malam Bunda Ima. Iya, sehat selalu Bunda. Tadi pesan suaranya sudah saya putarkan ya. Baik.
3: Ya.
0: Tadi pesan voice note-nya sudah saya
3: Oke. Soalnya saya lihat lagunya gagah-gagah judulnya ya. Ya, lagu Manca itu yang Don't Say Goodbye ya. Itu lagu kesayanganku.
0: Oke, yang itu sudah ya. Kapena ya.
3: Oke, dengan kalau yang lagu Indo itu Rasa Cinta dari sini, Bro. Gloria. Baik. Oke.
0: Berarti lagunya
3: terima
0: yang
3: kasih ya,
0: Kapena ya, Don't Say Goodbye ya.
3: Iyo.
0: Baik.
3: Oke, makasih ya. Selamat malam.
0: Selamat
3: salam
0: malam
3: semua sejayang.
0: Iya.
3: Oke deh, makasih.
0: Terima kasih juga sudah bergabung ya di Ruang Rindu. Sudah sudah di

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: kemiskinan masih ada ya di sekitar kita.
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih, dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini, latihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi. Seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai, kan?
0: Yuhu!
1: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
0: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendy Rasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia melalui

Music Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati selalu

sekali di udara, tetap di udara.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded, itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

10 September 2000.

Selamat pagi pendengar program Masa atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Tambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dari Jalan Eltaria Tambua, saya Teresa Manet, mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi ini. Dengarkan Atang Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkata.

0: Ayo bangun pagi sebelum rezeki hilang di patok ayo.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Dari Graha Siaral Karya Tambua, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambua di mana saja berada. Senang rasanya kembali kami hadir ke ruang dengar Anda di edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Dan tentu bahagia bisa menemani perjalanan Anda hari ini melalui rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda sepanjang hari ini. Terutama untuk kata buah pagi hari ini, kita akan mulai kebersamaan kita lewat program Mutiara Pagi. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah monitor siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, khususnya untuk seluruh masyarakat Belu, masyarakat Malaka, masyarakat Timur Tengah Utara, juga masyarakat Alor. Dan terima kasih pula kami ucapkan untuk Anda yang sudah monitor siaran kami pagi hari ini melalui streaming atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Harapan kami semoga kabar Anda baik, sehat, dan yang pastinya jangkauan siaran kami ke wilayah Anda, ke daerah Anda, bisa Anda dapatkan dengan baik, nyaman, tanpa ada satu kendala apapun. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, hari baru, harapan baru, berkah baru, perjuangan yang baru ya. Mari kita awali kehidupan kita di hari yang baru ini dengan bersyukur kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan untuk nafas kehidupan panjang, untuk kesempatan kehidupan yang masih dianugerahkan bagi setiap kita. Apapun kondisi kita pagi hari ini, tentu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Ya, bersyukur. Dan biarlah dengan rasa syukur yang kita miliki akan memberikan kita semangat, memberikan energi positif bagi kita semuanya untuk semangat menjalani hari ini. Dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik dari hari kemarin. Baiklah pendengar di mana saja berada, selain saja lagu-lagu religi muslim tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Di program Mutiara Pagi juga akan kita dapatkan semangat baru ya, mendapatkan inspirasi lewat renungan yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Ibu Nurul Kasana SS, dengan judul Tanda Cinta Kita Kepada Rasul Bukan Hanya di Perayaan Maulid. Sebelum kita ikuti renungannya lagu religi, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: di Desa Leusap.
1: Tugas asesor di sini adalah sebagai juru potret terhadap kompetensi potensi yang dimiliki oleh asesi, dalam hal ini peserta uji kompetensi. Hasil potret

0: fasilitas kamar mandi WC umum, seperti halnya program TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Tepupu. Sementara membangun satu unit kamar mandi WC umum yang sedianya bisa digunakan masyarakat, yakni di Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu. Dan Ramil 1605 Belu 02 Tepupu Mayor CPM Enggoro mengatakan penyediaan kamar mandi dan WC umum dibangun dekat dengan kantor desa dan sarana layanan kesehatan Polindes sehingga memudahkan setiap masyarakat bisa memanfaatkan. Ia menyebut untuk proses pembangunan gedung kamar mandi WC umum permanen bantuan TNI Kodim 1605 Belu ini memakan waktu 3 minggu rampung pekerjaan bisa digunakan.
1: Jadi program ini dari Kodim diberikan kepada Koramil 1605-02 Atapuku untuk melaksanakan pembangunan MJK bersama-sama dengan masyarakat. Jadi MJK ini kita bangun di Desa Leosama bersama-sama dengan masyarakat. Kita bergotong royong membuat 4 pintu WC. Ya, itu terdiri dari kamar mandi dan WC-nya, 2 kamar mandi dan 2 WC. Kita ngelihat dari kebutuhan masyarakat. Jadi di sini
0: menyangkut MJK.
1: MJK ini karena di sini tempat berkumpulnya masyarakat Leosama. Di sini ada posyandunya, ada kantor desanya, ada PAUD-nya. Jadi digunakan oleh masyarakat. Peruntukannya juga kita membangun ini agar bisa digunakan bersama-sama dengan masyarakat di sini. Mereka yang bangun, mereka yang menggunakan.
0: Swasta aja begitu ya?
1: Ya, betul. Benar, kita sebagai TNI selalu ada di permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
0: Pantauan RRI Rabu 9 September 2006, sejumlah personil TNI dibantu warga sementara melakukan pembersihan lahan guna proyek pembangunan MCK umum. Lahan yang ada sebelumnya terdapat gedung kamar mandi WC lama tidak lagi terpakai, kemudian dirobohkan dan dibangun baru. Fasilitas MCK yang akan dibangun dengan ukuran 2x7 meter, kegunaan 2 ruang kamar mandi dan 2 ruang WC oleh masyarakat boleh memanfaatkan saat ada urusan di kantor desa ataupun pelayanan kesehatan di Polindes.
2: Sebanyak 28 peserta ikuti seleksi kompetensi untuk mengisi 6 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026 secara kompetitif. Laporan disampaikan Stefani Libu.
3: Pemerintah Kabupaten Alor membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Kegiatan ini menjadi tahapan pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini dilelang secara terbuka dan kompetitif. Sebanyak 28 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti rangkaian tahapan seleksi untuk memperebutkan 6 jabatan tersebut dengan melibatkan tim penilai kompetensi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta panitia seleksi internal dan eksternal. Pengawas sekaligus ketua tim penilaian kompetensi Maria Agnes Ina Ojan mengatakan para peserta akan mengikuti tes kompetensi manajerial yang dilaksanakan tim assessment center dari BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, peserta juga akan mengikuti presentasi makalah dan wawancara oleh panitia seleksi.
4: Tugas asesor di sini adalah sebagai juru potret terhadap kompetensi potensi yang dimiliki oleh asesi dalam hal ini peserta uji kompetensi. Hasil potret dapat dipastikan penilaiannya sangat objektif.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan, momentum tersebut penting karena pejabat yang nantinya terpilih akan mengemban posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia berharap proses seleksi menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kualitas, kemampuan koordinasi, pengalaman, serta mampu membangun komunikasi yang baik, baik itu di lingkungan internal pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat.
5: Jadi sekali lagi pemerintah bisa berbagi, tidak ada pernah untuk ada arahan-arahan tertentu, semua berkompetisi dengan adil, sehingga ke depan ketika bapak ibu saudara yang terpilih bisa benar-benar karena kemampuan, karena loyalitas, karena kemampuan khususnya sehingga berada di jabatan ini. Untuk semua seluruh peserta seleksi.

0: kasih, saya berpesan tumbuhkan kemampuan terbaik, gagasan inovasi serta strategi kepimpinan yang matang untuk memajukan organisasi perangkat daerah yang akan dipimpinnya.
1: Ia menegaskan pejabat yang terpilih nantinya diharapkan mampu bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi terbaik bagi pelayanan masyarakat di Kabupaten Alor. Stefani Libu melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari, Kupang. Kita mulai dari wilayah Atambua, pagi hari cerah berawan, siang hari cerah, malam hari berawan hingga dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Kecepatan angin mencapai 28 km per jam. Beralih ke wilayah Betun, pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, dini hari cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan angin mencapai 22 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kepamanano, pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari pun cerah berawan, malam hari berawan, dini hari kembali cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin mencapai 28 km per jam. Beralih ke wilayah Soe, pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari berawan, malam hari berawan, dini hari cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius, kecepatan angin mencapai 23 km per jam. Perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kupang, pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari berawan, malam hari berawan, dan dini hari cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin bertiup kencang mencapai 46 km per jam. Dan untuk wilayah Alor, pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah, malam hari berawan, dini hari cerah. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Kecepatan angin mencapai 37 km per jam. Secara umum, arah angin di seluruh wilayah yang sudah kami sebutkan tadi bertiup dari arah timur. Adapun peringatan dini dihimbau BMKG agar dapat mewaspadai potensi angin kencang yang melanda khususnya di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sekian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tambua Siren ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Tambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu mendorong pelaku UMKM segera miliki nomor induk berusaha atau NIB. Laporan disampaikan Feby Leolede.
3: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata kita punya, atau maksudnya yang legal.
4: Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai langkah, salah satunya dengan mendorong investor maupun pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, agar segera mendaftarkan usahanya dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kabupaten Belu, Onvinus Kote mengatakan, kesadaran pelaku UMKM untuk mengurus NIB masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena legalitas usaha penting dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan usaha masyarakat. Dikatakan pelaku UMKM di Kabupaten Belu yang belum memiliki NIB diharapkan segera mengurus legalitas usahanya. Lebih lanjut disampaikan, kepemilikan NIB dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses berbagai program pengembangan usaha, termasuk peluang memperoleh modal usaha. Ia menjelaskan rendahnya kepemilikan NIB juga dipengaruhi oleh masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebagian pelaku UMKM masih menganggap proses legalitas usaha sebagai salah satu yang rumit dan berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
3: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata kita punya, atau maksudnya yang legal, yang punya NIB, tetapi memang itu kesadaran yang pertama, itu kesadaran belum ada. Yang berikut juga kami juga ketika turun ke lapangan itu pelaku UMKM itu cenderung kami dicap seperti petugas pajak. Mereka sudah membayangkan bahwa kami itu ketika pergi sebenarnya kami sebenarnya untuk membantu, untuk membantu, untuk melegalkan, sehingga ketika ada niat untuk melakukan pinjaman atau tambah modal di bank-bank sebenarnya itu kan salah satu persyaratan utama sebenarnya. Tetapi kalau ketika kami berkunjung itu selalu kami dicap ini dari pemerintah bahwa ini pasti ujung-ujung nanti pajak. Nah, sebenarnya itu yang perlu masyarakat sadar bahwa kami ini dalam melakukan pelayanan itu tidak ada pungutan satu rupiah pun, baik itu kunjungan di lapangan maupun di sini.
4: Menurut Onvinus Kote, proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya atau gratis. Pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada para pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme kepengurusan NIB. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah melalui dinas hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan legalitas usaha dan bukan untuk menarik pungutan dalam proses pengurusan NIB. Lebih lanjut, Onvinus Kote mengatakan, DPM PTSP Kabupaten Belu memiliki target penerbitan NIB sebanyak 1.300 per tahun. Target tersebut menurutnya biasa dapat tercapai.
3: Target kita itu per tahun itu kita upayakan NIB itu terbit itu kurang lebih 1.300 per tahun. Sehingga seluruh pelaku usaha itu bisa legal. Dan capaian itu setiap tahun kita melampaui. Layanan di mall pelayanan publik itu adalah gratis. Ada gratis. Kalau ketika ada indikasi, indikasi ada mungkin ada oknum-oknum tertentu yang atas namakan dinas atau layanan di yang ada di mall sini yang meminta sesuatu atau dalam bentuk uang pun, mohon kami juga ada buka loket pengaduan, bisa memberikan pengaduan ke sini sehingga kami bisa telusuri dan bisa menyelesaikan persoalan itu.
4: Pemerintah Kabupaten Belu berharap banyak pelaku UMKM yang memiliki NIB sehingga usaha masyarakat dapat berkembang secara legal, memiliki akses lebih luas terhadap pembiayaan, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Jumlah pengunjung di Perpustakaan Daerah Kabupaten Belu mengalami peningkatan usai penambahan jumlah judul buku. Laporan disampaikan Kristiandi Mau.
5: Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, Frans Ferdinand Beremayor mengatakan dalam meningkatkan minat baca pemustaka di Belu, pihaknya terus menambahkan jumlah koleksi judul buku di perpustakaan, sehingga pemustaka memiliki lebih banyak pilihan bacaan sesuai kebutuhan dan minatnya. Hal ini terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan semakin mendorong masyarakat aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Frans Edi membeberkan dari data jumlah pengunjung di tahun 2025 terdapat 2.074 pengunjung, sementara di tahun 2026 per Januari hingga Agustus 2026 jumlah pengunjung mengalami peningkatan yakni telah mencapai 1.728 pengunjung dalam pertengahan tahun. Frans Edi mengatakan jumlah tersebut terbagi dalam beberapa kategori layanan seperti membaca di tempat, peminjaman buku, serta pemanfaatan layanan pojok baca digital.
6: Baik, untuk meningkatkan jumlah pengunjung untuk tahun 2025 itu sebanyak 2.074 pengunjung, sedangkan untuk tahun 2026 per Agustus 2026 sebanyak 1.728 pengunjung. Ini di dalam ini ada yang baca di tempat, ada yang pinjam buku, ada yang menggunakan pojok baca digital. Ada beberapa kelompok yang tercover dalam jumlah total.
5: Mengenai pemusnahan perpustaka yang berkunjung Frans Edim, pengunjung perpustakaan didominasi oleh anak-anak jenjang pendidikan SD hingga SMP yang berkunjung untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Di kesempatan tersebut, pihaknya juga mengedukasi anak-anak untuk terus meningkatkan minat baca dan menjadikan perpustakaan rumah ilmu dan ruang formasi bagi semua. Terkait pengarahan yang berhasil menjadi strategi peningkatan jumlah pengunjung dan minat baca, Frans Edim menyampaikan di tahun 2025 pihaknya melakukan pengadaan dengan menambah jumlah judul buku sebanyak 9.560 dengan total eksemplar mencapai 25.429 eksemplar yang kini tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu. Hal ini sebagai upaya nyata untuk mencapai kebutuhan beragam pemustaka di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Turnamen Voli Demokrat Cup 1 di Kabupaten Belu resmi ditutup. Laporan disampaikan Egy Araujo.
7: Tim Voli Putra Kelurahan Batu Panah dan Tim Voli Putri Kelurahan Tenggi berhasil menjadi kampion Turnamen Voli Demokrat Cup 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Partai Demokrat. Partai puncak turnamen yang diselenggarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Belu tersebut berlangsung di lapangan Umum Atambua. Kategori Putra Fatu Penau tampil sebagai juara setelah menduduki tim Kelurahan Kota Atambua di partai final. Kota Atambua harus puas sebagai runner-up sementara posisi juara 3 ditempati Kelurahan Beirafu. Persaingan seru juga terjadi pada kategori Putri. Tim Kelurahan Tenuki berhasil mengalahkan Kelurahan Manumutin pada partai final dan berhak menyandang gelar juara. Sementara juara 3 diraih Kelurahan Tulamalai. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga memberikan apresiasi berupa piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan bagi para juara. Untuk kategori putra dan putri, juara pertama mendapat uang pembinaan sebesar Rp5 juta, juara 2 Rp3,5 juta, juara 3 Rp2 juta, dan juara 4 Rp1 juta. Bupati Belu Willy Bruslai melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu Alosius Faik SSTP saat menutup turnamen menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Demokrat Cup 2026. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya menjadi sarana untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan talenta-talenta muda di Kabupaten Belu.
8: Terima kasih Pak Ketua PBVSI. Terima kasih juga kepada Partai Demokrat. Kami berterima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini turut membuat, menciptakan event di kabupaten ini. Bahwa mimpi Pak Bupati, Kabupaten Belu itu harus menjadi kabupaten setiap bulan kita perlu ada event-event besar. Nah, terima kasih karena tadi sudah disampaikan bahwa komitmen turnamen ini akan terjadi setiap tahun. Ini kepada para pemain, silakan menyiapkan diri. Kalau kali ini masih gagal, tahun depan semoga bisa bersaing lagi.
7: Di akhir penyampaian, Alosius menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-25 kepada Partai Demokrat. Dirinya berharap Partai Demokrat dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di daerah Kabupaten Belu.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Jumlah korban meninggal akibat banjir yang melanda wilayah utara Nepal naik menjadi 1.367 orang. Sementara itu sebanyak 5.132 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. China Central Television atau CCTV yang mengutip otoritas Nepal melaporkan peningkatan jumlah korban tersebut pada Rabu. Sebelumnya, CCTV melaporkan sebanyak 1.355 orang meninggal dunia dan 4.996 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Banjir bandang melanda wilayah utara Nepal pada Rabu pagi 26 Agustus setelah aliran air deras menyapu kawasan sekitar sungai Bote Kosi. Bencana tersebut terjadi setelah penyusutan gletser memicu tanah longsor. Material longsoran kemudian memperparah aliran air hingga menyebabkan banjir bandang di wilayah terdampak. Tim penyelamat dan otoritas setempat masih melakukan pencarian terhadap ribuan orang yang hilang dan dilaporkan hilang dampak bencana di sejumlah wilayah terdampak. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id Ruang Aspirasi. Juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bakti TNI Kodim 1605 Bilu Koramil 2 atau Pupu membangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Lewasama Kabupaten Bilu bisa memanfaatkan. Sebanyak 28 peserta ikut seleksi kompetensi untuk mengisi 6 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026 secara kompetitif. Saya Teresa Maniat, operator Agus Satriawan, mewakili tim redaksi dan angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tambua, kami ucapkan terima kasih dan dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan. Kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: Bapak, Nita nanti kuliahnya milih jurusan akuntansi aja ya?
1: Iya, boleh. Pilih sesuai yang Nita suka dan bisa menjamin masa depan Nita nanti ya.
2: Alah Bapak, perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi. Besok-besok juga masuk dapur kok. Itu kemarin anaknya Bapak Agus kan serius mau nikahin Nita. Kenapa Bapak gak mau saja?
3: Dasar perempuan, udah bengkep.
4: Semua punya hak yang sama untuk meraih pendidikan. Jangan patahkan harapan mereka.
5: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.